0: enjoyed having you on board. Come back every day for another journey to the sun with your captain, Eda.
1: Kalau muda, sebelum Eda lanjut menemani kamu, ini waktunya mendengarkan Prambors News dulu yang dipersembahkan oleh Pertamina Dex Durable Engine Extreme Performance. Abis ini aku punya satu info dari For Revenge yang bakal wakili Indonesia merilis original soundtrack untuk film baru Spider-Man Brand New Day. Jangan kemana-mana. Prambors News. Kalau muda, mau mesin diesel kesayanganmu punya performa juara dan tetap awet, yuk gunakan Pertamina Dex sekarang juga. Pertamina Dex adalah bahan bakar diesel berkualitas tinggi dengan serta number 53 yang bikin tarikan mesin makin bertenaga dan pembakaran sempurna. Selain itu, Pertamina Dex punya aditif untuk membersihkan ruang bakar dan telah teruji standar Euro 4. Jadi, mesin kamu akan tetap bersih dan emisi gas buang yang lebih ramah lingkungan. Jangan tunggu nanti. Sayangi kendaraanmu dengan selalu isi Pertamina Dex di SPBU Pertamina terdekat ya. Pastikan bayarnya pakai My Pertamina. Kamu bisa buktikan sendiri ketangguhannya dan berlimpah promonya. Cek juga Instagram @dexseriesid untuk tahu berbagai manfaat bahan bakar berkualitas dari Pertamina. Sekarang kita lanjut ya ke Prambors News.
2: Prambors News.
1: Finally, kalau muda, dari spekulasi, dari kita nebak-nebak aja, akhirnya terjawab sudah. For Revenge resmi diumumkan menjadi perwakilan Indonesia yang bakal merilis original song untuk film terbaru Spider-Man Brand New Day. Dan lagu tersebut dijadwalkan rilis di 28 Juli. Jadi bentar lagi ya, tinggal menghitung hari kalau muda. Jadi siap-siap kita dengerin karya terbaru For Revenge yang bakal jadi bagian dari film Spider-Man ini. Itu dia Prambors News hari ini kalau muda. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
2: Prambors News.

0: My Vibe.
1: Aku dikenalin lagu ini sama kru Indiana Amerika. Aku Sandy. Thank you for, you know, introducing me to all of the best song there is di planet bumi. This is Caleb J dengan lagunya Gerilya Cinta. Gimana Tep? Enak gak lagunya?
2: Asik ini kak.
1: Suka ya? Kalau suka sekali lagi dong. Caleb J, Gerilya Cinta.

0: What?
1: Udah siap belum?
2: Belum.
1: Udah siap belum?
2: Belum.
1: Udah siap belum?
3: Tuh kan, udah siap belum?
4: Prambors, mangga lagi.
5: Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari Diadams.

0: Suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100.000 aja. Beli sekarang di mensbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Kaula muda, sekarang smartphone bukan cuma soal spek, tapi juga soal pengalaman yang bikin aktivitas sehari-hari makin seru. Mulai dari scrolling, binge-watching, sampai baca e-book, semuanya bakal lebih nyaman kalau layarnya lebih luas. Kenalin, new Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra dan Galaxy Z Fold 8 dengan new shape, new vibe yang siap bikin pengalaman hiburan lo makin imersif. Galaxy Z Fold 8 hadir dengan cover screen yang nyaman buat scrolling kapan aja. Terus kalau butuh layar yang lebih lega, tinggal buka main screen-nya buat nonton film atau baca e-book dengan lebih maksimal. Buat kamu yang produktif banget dan butuh layar buat multitasking, bisa cobain Galaxy Z Fold 8 Ultra dengan desain fold paling tipis, baterai lebih besar, dan siap nemenin aktivitas seharian. Dan yang paling seru, mulai 23 sampai 26 Juli 2026, lo bisa langsung hands-on semua inovasi terbaru ini di Galaxy Studio Mall Kota Casablanca. Selama periode pre-order 22 Juli sampai 13 Agustus 2026, nikmatin juga promo spesial mulai dari gratis upgrade memori 2 kali lipat dari 256GB jadi 512GB. Total bonus hingga 9 juta rupiah sampai trade-in dengan garansi harga terbaik. Syarat dan ketentuan berlaku ya. Jadi langsung aja datang ke Galaxy Studio di Mall Kota Casablanca, dan buat info selengkapnya follow at Samsung Indonesia.
0: Masih ingat seringnya si paling bola TTS alias tebak-tebak skor selama Piala Dunia 2026?
1: Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
2: Optimis kayak pasti.
1: Sampai
2: pasti
1: ketemu juara sama Norway, jagoan gue di final ya.
2: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya?
3: Wow.
0: 0-0 is the right answer. Congratulations, lo dapet 250.000. Nah, kalau lo kemarin belum sempat menang, tenang aja, karena keseruan si paling bola masih lanjut. Sekarang saatnya si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Prambors bakal bagi-bagi tiket pertandingan Chelsea FC lawan AC Milan di Jakarta setiap hari buat lo. Langsung daftar sekarang juga di prambors.live, ikutin kuisnya, dan siapa tahu lo yang bakal nonton langsung pertandingan Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta 8 Agustus 2026 nanti. Si paling bola, bagiin tiket pertandingan Chelsea FC versus AC Milan paling banyak se-Indonesia. More info, cek prambors.live.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Ya udah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Framwars, mangka lagi.
2: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
3: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
2: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
3: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
2: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
3: Bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, ayo bayar sekarang ya.
2: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Siap, Bu. Ayo berangkat.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Siap-siap, Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari Diadams.

0: suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100.000 aja. Beli sekarang di mensbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors Channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here, what do you like?
3: I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
4: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
1: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors Channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors Channel on YouTube. Karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
5: This is my station.
6: Prambors.
5: Indonesia.
6: Number one hit music station.
7: Seventeen. First heartbreak and it was terrible, and I pray that it won't happen again. But then again, I hope it does, because I wanna fall in love without the part where we give up. I wonder if this still exists.

boleh dong ngarepin aku. Untuk jaga hati, siapakah cewek Capri yang satu ini, crew? Can you answer it? Satu kata, depannya N, belakangnya A.

I love this one so much. Naikila, si cewek Capri, 2 Januari. Naikila. N-I-Y-K-I-L-L-A. Dia mulai dari EP debutnya, yaitu Centil. Pakai Y tulisannya, C-E-N-T-Y-L, Centil. Judul lagunya adalah Raga. Salah satu track paling love.

0: Halo.
1: Halo.
0: Ada yang siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Food and Hospitality Indonesia mempersembahkan The 20th Indonesian's Leading International Hospitality Food and Beverage Trade Exhibition 21 hingga 24 Juli 2026 di JIE Expo Kemayoran, Jakarta. Tahun ini, Food and Hospitality Indonesia hadir co-located dengan Hotelex Indonesia, Fine Furniture and Deco Asia, Hotel Shop Design and Supply Asia, serta Propak Indonesia. Menghadirkan ekosistem bisnis yang semakin lengkap bagi industri hospitality, F&B, desain, furnitur, serta teknologi pengolahan dan pengemasan. Saksikan juga beragam program unggulan mulai dari Indonesia Coffee Event, Culinary Talk, Wine Masterclass, hingga World Fashion Drink Competition Indonesia Division. Bangun koneksi dengan supplier terkemuka, buyer, dan para decision maker dari dalam maupun luar negeri. Kunjungi www.foodhospitalityindonesia.com untuk informasi lebih lanjut. Dapatkan tiket Anda sekarang melalui bit.ly/FHI2026ATS. Food and Hospitality Indonesia 2026, 21 sampai 24 Juli 2026, JIE Expo Kemayoran, Jakarta.
6: Halo sayang, aku gak kamu
7: bisa jadi. Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
6: Halo sayang, aku gak kamu bisa jadi.
7: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
8: This is my station. Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

0: Zarto 5. Ini ada 5 teh yang berkhasiat untuk kesehatan. Di nomor 2, Passion Flower Tea.
1: Ihi, nomor 2 nih.
0: Keren, ini ramuan teh yang dibuat oleh penduduk asli Amerika untuk mengatasi rasa cemas di dalam hati.
2: Rasa cemas di dalam hati yang tak mau pergi.
0: Selain rasa cemas juga gugup untuk mengobati insomnia. Jadi kalau punya masalah-masalah itu, mulailah mengkonsumsi pil penenang.
3: Oh, betul. Jangan deh, jangan, enggak boleh.
0: Enggak boleh. Passion Flower Tea.
4: Insomnia itu, Bro. Lu nanya ke teman lu, ini makanan yang dari ikan itu ya, insomnia.
0: Ini somai ya? Iya,
3: insomnia itu loh, ini Jeng. Insomnia.
4: Ini suaminya.
3: Iya.
0: Insomnia itu, Bro. Dia lagi gede-gede di rumahnya dengerin musik. Insomnia.
3: Insap.
4: Namanya tadi
3: Insomnia.
4: Insap Dedi.
3: Yo, Insap Dedi.
4: Insap.
0: Waduh, puyeng kepala gue nih.
4: Gimana?
0: Ladenin sama gini gimana
4: sih kepala Barbie?
0: Ya jangan ladenin lah. Dia nomor 2 Passion Flower Tea. Si Titi jatuh. Passion Flower Tea.
3: Apaan tuh?
0: Kesian banget nih, jauh kan.
3: Ya Allah ya Robi.
4: Passion Flower Tea itu adalah gini, Bro. Ketika lo mau ngadain pesta, udah gitu cuacanya panas. Passion Flower Tea.
0: Apa tuh?
4: Pesan Blower Tea gitu.
0: Aduh.
4: Blower apa ya, Blower
0: aja. Si Titi main Twitter, baru sedikit ngikutnya. Passion Flower Tea.
3: Enggak sih, enggak.
0: Kayaknya sih enggak, Den.
3: Iya, enggak boleh gitu.
0: Enggak boleh lo. Passion Flower Tea, Bro. Masuk ke nomor 2 aja di sini, Bro.
3: Masuk nomor 1.
0: Oh iya, nomor 1.
3: Kita masuk ke nomor 1 dan 1 ini. This is my station. Indonesia, number 1.

0: music trivia crew.
1: Bisa tebak penyanyi cewek Taurus yang satu ini siapakah? Namanya satu kata. Depannya L, belakangnya Y. Who is she?

0: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Halo kaum muda, sebelum ditemenin lagi sama Eda, ini waktunya aku memberikan kamu Prambors News. Yang pertama, baru 1,5 bulan menjabat, Kepala BGN Nanik Deang resmi mundur. Dan yang kedua, Adore tegaskan aktivitas New Jeans masih di tahap diskusi, ya walaupun udah upload foto keempat member nih. Selengkapnya cuma di Prambors News.
2: Prambors News.
1: Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN kaum muda, Nanik S. Deang, resmi mengundurkan diri setelah berpamitan dengan Presiden Prabowo. Ia memutuskan mundur karena akan menjalani pengobatan penyakit jantung di luar negeri. Nah, selama sekitar 1,5 bulan menjabat, Nanik mengaku sempat nih mengevaluasi hampir 28.000 SPPG dan melakukan sejumlah pembenahan pada program makan bergizi gratis. Ya, walaupun mundur dari jabatannya, dia tetap minta Presiden untuk ikut mengawasi pelaksanaan program MBG. Banis, pasti seneng banget deh ngelihat yang lagi rame di mana member New Jeans mengupload sebuah konten spesial ulang tahun debut mereka yang keempat. Dan emang jujur aja, aku sih berspekulasi banget ya, di mana apakah mereka akan comeback. Banyak juga fans yang, aduh ini comeback nih bentar lagi, berempat doang fix udah bareng langsung. Tapi ternyata agensi ini menanggapi hal tersebut sebaliknya kalau muda, di mana Adore menegaskan kalau sampai sekarang belum ada keputusan resmi soal aktivitas New Jeans ke depannya. Jadi agensi juga menjelaskan kalau foto dan video yang diunggah itu kalau muda cuman dibuat khusus untuk merayakan anniversary keempat tahun New Jeans bersama para fansnya. Oh gitu, aku kira comeback. Apa ini cuman akal-akalannya agensi aja ya kalau muda? Itu dia Prambors News hari ini kalau muda. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
2: Prambors News.
0: Non-stop hits now.
2: Right now.
0: Get all the hits right here on Prambors.
2: Indonesia.
0: Number one
2: hit music station.

couple based group dari membernya yang adalah Hongjung, Songhwa, Yunho, Yosang, Sun, Mingi, Woyoung, and Jungho. Did I say all the names right? 8 personel ya, dari grup yang depannya A, belakangnya Z. Siapa itu? Shizu.

banget nih lagu. Gotta Love Kehlani. K-E-H-L-A-N-I. The song's called Unlearn. Diambil dari self-titled album kelimanya. Akhirnya Kehlani punya album self-titled yang judulnya adalah Kehlani Herself. It's R&B-ish 90s.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke oke oke oke.
2: Prambors, mangga lagi.
1: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
3: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
1: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
3: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
1: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Mumpung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
3: Bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, bayar sekarang.

0: jangan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
1: Siap, Bu. Ayah berangkat.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Siap-siap, Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari The Addams.

0: Suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100.000 aja. Beli sekarang di mensbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome. Masih ingat seringnya sepaling bola TTS alias tebak-tebak skor selama Piala Dunia 2026?
1: Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
2: Optimis, kayak pasti.
1: Sampai
2: pasti
1: ketemu juara sama Norway, jagoan gue di final ya.
2: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya?
3: Wow.
0: 0-0 is the right answer. Congratulations, lo dapet 250.000. Nah, kalau lo kemarin belum sempat menang, tenang aja. Karena keseruan si paling bola masih lanjut. Sekarang saatnya si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Prambors bakal bagi-bagi tiket pertandingan Chelsea FC lawan AC Milan di Jakarta setiap hari buat lo. Langsung daftar sekarang juga di Prambors.live, ikutin kuisnya, dan siapa tahu lo yang bakal nonton langsung pertandingan Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta 8 Agustus 2026 nanti. Si paling bola, bagiin tiket pertandingan Chelsea FC versus AC Milan paling banyak se-Indonesia. More info, check Prambors.live.
4: New music. Let me play you something new. New music on Prambors.

do this. It's Caps Music Mix. All the best new songs you need to hear. Yang satu ini kalau lo tahu, well, you're on it. On the K-pop girl group LINE crew. Depannya N, belakangnya XX. Siapakah girl group yang isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6? 6 ciwi-ciwi ini. Lily, Haewon, Sullyeon, Bae, Jiwoo, and Hyujin. Siapakah mereka? Judul lagunya adalah Adore You. Here it is.

semakin dekat semakin sayang, tapi semakin sering berantem juga. Ini lagunya emang toxic. Dari album NMIX, nama girl groupnya NMEXX. Albumnya adalah Blue Valentine. The song is called Adore You. Thank you to my crew, Taufan yang udah kenalin sama NMIX lagu yang satu ini. Especially Blue Valentine is the album. The song is called Adore You by NMIX.

0: Here's the music trivia crew.
1: Bisa tebak penyanyi cewek Taurus yang satu ini siapakah? Namanya satu kata. Depannya L, belakangnya Y. Who is she?

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
4: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
5: Bukan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
6: Kaula muda, siap buat malam yang bakal susah dilupain. Sky Avenue 2026 dari SMA Lab School Kebayoran hadir lagi. Siap-siap buat nyanyi bareng Kahitna. Seru-seruan samaran. Penampilan spesial Dewa 19 featuring Ari Lasso dan Marcella Tahito. Plus, goyang bareng Naikila X Dia. Dan tentunya, galau-galauan bareng Raisa. MC-nya dari Prambors loh, ada Kapten Eda dan Ralfi. Catat tanggalnya ya, 1 Agustus 2026 di Istora Senayan. Tiketnya mulai dari Rp485.000 dan tersedia di Goers. Jadi, amanin tiket lo sekarang juga. More info, cek dan follow Instagram @skyavenue.
7: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikasi tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838.
8: This is my station. Indonesia, number

0: sembarangan. Gua gak bisa terima sama kelakuan anak muda zaman sekarang.
1: Kenapa tuh?
0: Gila, makin gak ada attitude-nya.
1: Attitude-nya
0: gak ada, dude. Masa mereka di tengah taman, anak muda ini pipis sembarangan.
1: Wah, serius?
0: Di depan orang-orang kecret, orang-orang lagi pada duduk, dia pipis.
1: Serius?
0: Di keindahan taman, dia pipis. Kurang ajar ini. Gak bisa dibiarin.
1: Harus kita kasih pelajaran.
0: Harus kita kasih pelajaran. Biar anak muda ini tahu.
1: Oke.
0: Sopan santun, ayo.
1: Mana yang suka pipis sembarangan? Mana?
0: Hah? Tuh, lihat tuh. Pipis sembarangan dia kan. Tuh, lihat tuh. Kurang ajar. Pantesan aja dikutuk jadi batu. Dia rasa. Orang lagi duduk di taman cerit, dia pipis.
1: Dia di tengah-tengah ya?
0: Iya, di tengah.
1: Sekelilingnya apa?
0: Kolam.
1: Warnanya dia apa?
0: Warna dia putih.
1: Itu namanya patung.
0: Oh, gua pikir dia dikutuk jadi batu gara-gara kurang ajar pipis sembarangan depan umum.
1: Itu patung.
0: Oh, itu patung.
1: Iya.
0: Iya.
1: Wih, gila lu jauh-jauh.
0: Iya.
1: Ngajak gua kesini.
0: Matris, iya.
1: Ke taman ini.
0: Iya.
1: Wah, ini kan taman mini nih.
0: Taman mini.
1: Jauh banget tau kalau
0: ini bener.
1: Rumah gua di Duren Sawit.
0: Bener. Aduh, rumah Duren Sawit.

Pasti kamu udah tahu sama lagu yang satu ini. Mendekat menadukan, memayungi hati yang senang. Hey, it's Captain Ada Spinning You. Lagu yang judulnya STP. Apakah STP itu? Dinyanyikan kembali oleh Jakarta Move-In and Malik and Essentials. This is STP.

0: di era Malik and Essentials yang disingkat MAD, M-A-D, di era year 24-nya, lahirlah kembali lagu-lagu yang memang di rearrange ulang, dihidupkan kembali dari katalog musik Malik Essentials oleh Jakarta Movin dan juga Malik Essentials, musikal Senja Teduh Pelita, Been There, Awesome, ke Aurora dengan Pasukan Pelita dari Teluk Pelita. Oh, satu album dari Jakarta Movin, Malik Essentials, is just pure good. Let's give it a get.
1: Halo warganya Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: My Station.
4: Prambors.
3: Indonesia.
4: Number one hit music station.
5: Prambors Radio. This is Harris.

0: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Kalau muda, sebelum Eda lanjut menemani kamu, ini waktunya mendengarkan Prambors News dulu yang dipersembahkan oleh Pertamina Dex, Durable Engine Extreme Performance. Abis ini aku punya satu info dari For Revenge yang bakal wakili Indonesia merilis original soundtrack untuk film baru Spider-Man Brand New Day. Jangan kemana-mana.
2: Prambors News.
1: Kalau muda, mau mesin diesel kesayanganmu punya performa juara dan tetap awet, yuk gunakan Pertamina Dex sekarang juga. Pertamina Dex adalah bahan bakar diesel berkualitas tinggi.
3: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: Aja, akhirnya terjawab sudah. For Revenge resmi diumumkan menjadi perwakilan Indonesia yang bakal merilis original song untuk film terbaru Spider-Man Brand New Day. Dan lagu tersebut dijadwalkan rilis di 28 Juli. Jadi bentar lagi ya, tinggal menghitung hari kalau muda. Jadi siap-siap kita dengerin karya terbaru For Revenge yang bakal jadi bagian dari film Spider-Man ini. Itu dia Prambors News hari ini kalau muda. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
2: Prambors News.
5: This is my station.
6: Prambors
5: Indonesia.
6: Number one hit music station.

0: Oke, ngomong mangkal lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangkal lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangkal lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangkal lagi?
0: Bisa gak sih lo? Framwars, mangkal lagi.
2: Kaulah muda, sekarang smartphone bukan cuma soal spek, tapi juga soal pengalaman yang bikin aktivitas sehari-hari makin seru. Mulai dari scrolling, binge-watching, sampai baca e-book, semuanya bakal lebih nyaman kalau layarnya lebih luas. Kenalin, new Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra dan Galaxy Z Fold 8. Dengan new shape, new vibe yang siap bikin pengalaman hiburan lo makin imersif. Galaxy Z Fold 8 hadir dengan cover screen yang nyaman buat scrolling kapan aja. Terus kalau butuh layar yang lebih lega, tinggal buka main screen-nya buat nonton film atau baca e-book dengan lebih maksimal. Buat kamu yang produktif banget dan butuh layar buat multitasking, bisa cobain Galaxy Z Fold 8 Ultra dengan desain fold paling tipis, baterai lebih besar, dan siap nemenin aktivitas seharian. Dan yang paling seru, mulai 23 sampai 26 Juli 2026, lo bisa langsung hands-on semua inovasi terbaru ini di Galaxy Studio Mall Kota Casablanca. Selama periode pre-order 22 Juli sampai 13 Agustus 2026, nikmatin juga promo spesial mulai dari gratis upgrade memori 2 kali lipat dari 256GB jadi 512GB. Total bonus hingga 9 juta rupiah sampai trade-in dengan garansi harga terbaik. Syarat dan ketentuan berlaku ya. Jadi langsung aja datang ke Galaxy Studio di Mall Kota Casablanca dan buat info selengkapnya follow @SamsungIndonesia.
3: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
4: Apaan yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
3: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah sayang banget tuh diskonnya.
4: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
3: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Mumpung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
4: Bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, ayo bayar sekarang ya.
3: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal untungnya maksimal.
4: Siap, Bu. Ayah berangkat.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
6: Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari The Addams.

0: Suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100.000 aja. Beli sekarang di massbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Mass Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: This is my station.
2: Bang Wars.
1: Indonesia.
2: Number one hit music station.

My Oh My, this is one of my favorite songs. Enak banget rasanya lagu ini. Dari K-pop group yang terdiri dari 3 huruf. Depannya E, belakangnya O, tengahnya berarti...

0: Yang siaran?
1: Ada dong. Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Food and Hospitality Indonesia mempersembahkan The 20th Indonesian's Leading International Hospitality Food and Beverage Trade Exhibition 21 hingga 24 Juli 2026 di JIE Expo Kemayoran, Jakarta. Tahun ini, Food and Hospitality Indonesia hadir co-located dengan Hotelex Indonesia, Fine Furniture and Deco Asia, Hotel Shop Design and Supply Asia, serta Propak Indonesia, menghadirkan ekosistem bisnis yang semakin lengkap bagi industri hospitality, F&B, desain, furnitur, serta teknologi pengolahan dan pengemasan. Saksikan juga beragam program unggulan mulai dari Indonesia Coffee Event, Culinary Talk, Wine Masterclass, hingga World Fashion Drink Competition Indonesia Division. Bangun koneksi dengan supplier terkemuka, buyer, dan para decision maker dari dalam maupun luar negeri. Kunjungi www.foodhospitalityindonesia.com untuk informasi lebih lanjut. Dapatkan tiket Anda sekarang melalui bit.ly/FHI2026ATS. Food and Hospitality Indonesia 2026, 21 sampai 24 Juli 2026, JIE Expo Kemayoran, Jakarta.
4: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK.

0: Suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100.000 aja. Beli sekarang di mesbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Mes Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: New music. Right here on Prambors.

It's Captain Ida and Caps. Mix update. Here's a new song dari seorang penyanyi, Capri, salah satu anggota One Direction. Bisa tebak siapa suaranya? Go.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Hey. Hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Wow.
3: Prambors, mangga lagi.
4: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
5: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
4: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
5: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter islami, meraih Q-Star bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
4: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
6: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
5: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
4: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
7: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
4: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
5: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
8: Wah, panas juga ya main padel.
9: Time out. Minum cheers dulu dong.
8: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
9: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
10: Halo sayang, aku gak
8: jadi. Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang.
11: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
10: Halo sayang, aku gak
8: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang.
11: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.

Kayak banget nih lagu. Gotta love Kehlani. K-E-H-L-A-N-I. The song is called Unlearn. Diambil dari self-titled album kelimanya. Akhirnya Kehlani punya album self-titled yang judulnya adalah Kehlani Herself. It's R&B-ish, 90-ish, early 2000s, soulful. Lagu buat kamu yang udah sadar. Ternyata selama ini hubungan gue tuh toxic ya. Akhirnya unlearn, so... I blame the past, but the past ain't me. Here it is, one more time, Kehlani.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
4: Kaulah muda, pernah kepikiran gak kalau dua klub raksasa Eropa yang biasanya cuma bisa kita lihat di TV atau game, tiba-tiba main langsung di Jakarta? Sebelum ngomongin itu, ada fun fact dulu.

Chelsea itu dikenal sebagai The Blues dan jadi salah satu klub Inggris yang sukses mengoleksi trofi Liga Champions, Premier League, sampai Piala Dunia antar klub. Sementara AC Milan, jangan ditanya. Rossoneri adalah salah satu klub paling bersejarah di dunia dengan 7 gelar Liga Champions. Cuma kalah dari Real Madrid. Dari era Paolo Maldini, kakak Andriy Shevchenko, sampai sekarang AC Milan selalu punya tempat spesial di hati pecinta sepak bola. Nah, sekarang bayangin, kalau dua tim legendaris ini ketemu dalam satu pertandingan. Chelsea FC versus AC Milan promoted by Nine Sport Inc. Chelsea FC bakal menghadapi AC Milan dalam laga pre-season tour di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, hari Sabtu 8 Agustus 2026. Buat kaum muda yang ngefans sama Cole Palmer, Enzo Fernandez, Rafael Leao, Christian Pulisic, atau cuma pengen ngerasain atmosfer pertandingan klub Eropa dari tribun GBK, ini kesempatan yang nggak datang setiap tahun. Tiket general sale sekarang udah tersedia, mulai dari tier 3 seharga Rp858.000, tier 2 Rp2.145.000, tier 1 Rp3.575.000, hingga VIP barat Rp7.150.000. Tapi belum termasuk biaya administrasi ya. Langsung aja amankan tiket kamu sekarang di Goers sebelum kehabisan. Chelsea FC versus AC Milan. Sabtu 8 Agustus 2026, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Jangan cuma lihat highlightnya, jadi saksi langsung pertandingannya. This is my station. Indonesia, number one.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Ya udah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Framwars, mangka lagi.
2: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
3: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
2: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
3: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter islami, meraih Q-Star bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
2: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
4: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
3: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
2: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
5: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
2: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
3: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
6: Wah, panas juga ya main padel.
7: Time out. Minum cheers dulu dong.
6: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
7: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
8: Are you ready for a world-class football night? Dua raksasa Eropa, Chelsea FC dan AC Milan siap beradu dalam pre-season tour 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Saksikan langsung duel tim asuhan Xabi Alonso dan Ruben Amorim dengan atmosfer pertandingan kelas dunia yang jarang banget bisa lo rasain di Indonesia. Mulai dari Rp800.000, lo udah bisa jadi bagian dari malam bersejarah ini. Jadi, jangan cuma nonton highlightnya, rasain langsung momennya. Amankan tiket lo sekarang di goers.co/ChelseaMilan. More info, check dan follow Instagram at @9sportinc.
9: Chelsea FC versus AC Milan promoted by 9sport Inc.
10: This is Framwars.
11: Framwars.
10: Indonesia.
11: Number one hit music station.

0: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
1: Prambors, mangga lagi.
2: Food and Hospitality Indonesia mempersembahkan The 20th Indonesian's Leading International Hospitality Food and Beverage Trade Exhibition 21 hingga 24 Juli 2026 di JIE Expo Kemayoran, Jakarta. Tahun ini, Food and Hospitality Indonesia hadir co-located dengan Hotelex Indonesia, Fine Furniture and Deco Asia, Hotel Shop Design and Supply Asia, serta Propak Indonesia. Menghadirkan ekosistem bisnis yang semakin lengkap bagi industri hospitality, F&B, desain, furnitur, serta teknologi pengolahan dan pengemasan. Saksikan juga beragam program unggulan mulai dari Indonesia Coffee Event, Culinary Talk, Wine Masterclass, hingga World Fashion Drink Competition Indonesia Division. Bangun koneksi dengan supplier terkemuka, buyer, dan para decision maker dari dalam maupun luar negeri. Kunjungi www.foodhospitalityindonesia.com untuk informasi lebih lanjut. Dapatkan tiket Anda sekarang melalui bit.ly/FHI2026ATS. Food and Hospitality Indonesia 2026 21 sampai 24 Juli 2026 JIE Expo Kemayoran, Jakarta.

0: This is Captain Eddie speaking.
1: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already. Miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, itu mainnya. Silakan yang lain mau join? Go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa, kemudian sekarang support siapa? Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng begitu ya.
2: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
0: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
3: This is non-stop hits.
4: We got more hit music, y'all.
3: On Prambors.
5: Indonesia
3: number one
5: hit music station.

Trainer on daytime show with Ralphie. Di Prime World Radio, Indonesian number one hit music station. Welcome back, kalau muda. Banyak yang masih belum bisa move on dari perbolaan nih, karena World Cup baru aja kelar less than a week ago. Dan segala dramanya lah ya. Kalau lo penasaran, in the meantime, ini pemain-pemain pada ngapain sih abis World Cup sambil nunggu liga masing-masing mulai rata-rata di bulan Agustus pertengahan lah. Biasanya sekarang nih klub-klub pada ngelakuin yang namanya pre-season tour dan keliling dunia. Dan banyak juga yang ke Southeast Asia kalau muda. Salah tiganya ada Aston Villa. Agustus awal bakal mampir ke Jakarta. Abis itu di tanggal 8 ada AC Milan lawan Chelsea FC di tanggal 8 Agustus. Lu bisa tuh lihat-lihat pemain yang main di World Cup kemarin. Katanya mungkin sih bakal datang. Kayak Martinez, kipernya Argen di Aston Villa. AC Milan ada Pulisic. Chelsea ada Enzo Fernandez, tuh pemain satu itu tuh. Dan Prambors lagi bagi-bagi tiket juga kalau mudah. Langsung aja ke prambors.live buat ikutan kuisnya dan dapetin 2 tiket sekaligus pertandingan AC Milan lawan Chelsea FC live in Jakarta 8 Agustus. Don't miss it.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Woi, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Wow. Prambors, mangga lagi.
3: Welcome to Master Top 5, ini adalah 5 teh yang berkhasiat untuk
4: tubuh.
5: Nomor 1.
3: Di nomor 1, Oolong Tea. Teh Oolong biasanya disajikan sebagai minuman pelengkap hidangan Kung Pao Chicken. Ternyata memiliki khasiat dalam meningkatkan pembakaran lemak di tubuh Anda. Berdasarkan penelitian terbaru,
1: penelitian terbaru.
3: Itu ya. Dia. Kandungan polifenol pada teh Oolong ternyata jauh lebih besar dibandingkan air putih.
1: Ya, udah pasti.
3: Dibandingkan teh hijau, teh Oolong mampu membakar 67 kalori per hari.
1: Yeay. Wow.
3: Dengan syarat
1: lari 4 km.
3: Nah, itu
1: tanpa nafas.
3: Iya.
1: Mati.
6: Polifenol itu, Bro, adalah itu olahraga selain
3: polifantai.
6: Iya, itu dia.
3: Aduh. Ini yang bisa benerin cuma fatur doang itu sih kata.
7: Nah, polifenol itu, Bro.
3: Apa ya?
8: Lupa, Nol.
3: Nah.
1: Aja dia mikir enggak tahu mau jelasin.
7: Lu tahu enggak kemarin gua 2 hari enggak masuk, gua pelajarin otak lu semua.
3: Iya, iya. Tapi enggak sih Dan, kayaknya enggak sih.
7: Enggak mungkin Dan, enggak bisa otak.
3: Enggak mungkin Dan.
7: Tahu Dan itu enggak mungkin banget.
3: Enggak sih Dan. Di nomor 1, Oolong Tea.
7: Teh Oolong itu, Bro. Ketika orang dibegal teriak-teriak, "Teh Oolong!
1: Tolong!"
6: Oolong Tea itu gini adalah ketika seorang cong lihat temennya tadinya gendut, udah lumayanan gitu badannya. Oolong Tea. Oolong Tea.
7: Oolong sih.
1: Itu dia. Yeah. Oolong Tea itu jangan tambahin nun di belakang dan selamat di depan, nanti jadi lagu.
7: Selamat ulang
6: tahun.
1: Yahoo.
3: Ini
7: semua suara. Teh Oolong itu, Bro.
3: Tapi enggak sih,
1: dari kayaknya enggak
3: sih.
1: Enggak,
3: udah
1: Bang Fatur.
3: Iya sih, enggak mungkin.
1: Nah, silakan Bang Fatur.
7: Berani sama
3: Optimus Prime. Oke, okay, kalau udah begitu aja ya. See you in the next Master Top 5.
2: Master Top 5.
9: This is my station. Indonesia, number 1.

Madison Beer Bittersweet on Prambors Daytime Show with Ralphy Kalau Muda. Welcome back. Jam 11:34 menit menuju jam 12 siang. Dan gue tuh setiap hari kan pasti ngeliat story lah Kalau Muda. Nah sekarang tuh banyak banget di story gue orang yang olahraga, you name it, dari padel, tenis, slow pitch, baseball, softball. Tapi yang paling banyak lewat di feed gue itu high rocks sama lari. Seneng dong gue, jadi banyak teman gitu kalau mau olahraga bareng. Tapi kebagi dua lagi nih orang-orang yang olahraga. Ada yang gue liat story-nya pagi-pagi buta sebelum beraktivitas, sebelum kantor, jam 5:30 udah di GBK. Ada juga yang olahraganya abis kerja Kalau Muda. Jadi malam jam 7 gitu baru ke GBK, baru lari atau baru nyari kelas high rocks setelah kerja. Kalau gue ditanya personally, gue lebih suka olahraga sebelum beraktivitas. Kenapa? Karena boost endorphins, habis itu lu kena sinar matahari juga, which is good untuk mendapatkan vitamin D. Kalau malam tuh gimana ya? Gak kelihatan mataharinya, agak lesu kalau gue ya Kalau Muda. Which comes to my question, because I am doing something new today. We're playing this or that. Lu tim olahraga pagi-pagi sebelum beraktivitas atau malam-malam setelah kantor, setelah aktivitas semua selesai, baru lo olahraga Kalau Muda. Lo tim yang mana? This or that? Sebelum kantor pagi buta atau setelah kantor malam-malam olahraganya? WhatsApp aja ke 0811-607-1022. Kasih juga alasannya kenapa Kalau Muda. Nanti akan gue bacain. So this hour is all about sports. This or that, lo tim yang olahraga sebelum beraktivitas pagi-pagi atau malam-malam setelah kantor atau beraktivitas. Non-stop hits now. Right now. Get all the hits right here on Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

0: Pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya.
1: Hai semuanya, aku Raisa. Senang sekali tahun ini bisa bergabung di panggung Pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya, sebagai Sri Kandi.
2: Hai, saya Rayunita. Super excited dan gak sabar. Kira-kira ada kejutan apa lagi ya tahun ini?
3: Halo, kami Padi Ribon. Jangan lupa datang dan saksikan Pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya. Hikayat Sri Kandi Nusantara.
0: Hikayat Sri Kandi Nusantara. Pertunjukan budaya kolosal dan spektakuler bersama Raisa, Hira Yunita, dan Padi Reborn serta 700 seniman dari Sabang sampai Merauke. 21 sampai 23 Agustus 2026 di Indonesia Arena Senayan, Jakarta. Beli tiketnya di tiket.com sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @pagelaransabangmerauke.
4: Are you ready for a world-class football night? Dua raksasa Eropa, Chelsea FC dan AC Milan siap beradu dalam pre-season tour 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Saksikan langsung duel tim asuhan Xabi Alonso dan Ruben Amorim dengan atmosfer pertandingan kelas dunia yang jarang banget bisa lo rasain di Indonesia. Mulai dari Rp800.000, lo udah bisa jadi bagian dari malam bersejarah ini. Jadi, jangan cuma nonton highlightnya, rasain langsung momennya. Amankan tiket lo sekarang di goers.co/ChelseaMilan. More info, check dan follow Instagram @9sportinc.
5: Chelsea FC versus AC Milan promoted by 9sport Inc.
6: This is
7: Non-stop hits.
8: We got more hit music, y'all.
7: On Travors.
9: Indonesia.
7: Number one
9: hit music station.

0: Prime Wars Radio Indonesia number one hit music station. Welcome back to daytime show with Ralfi Kalamuda. We are playing this or that. Lo tim olahraga pagi atau olahraga malam?
1: Halo Kak Ralfi, aku Kiki.
0: Hai Kiki.
1: Jadi aku tuh olahraganya itu setiap pulang kantor, okay. Karena kan lebih enak aja gitu, udah capek sama kerjaan, terus kita olahraga dan olahraganya juga aku bareng sama saudara aku, jadi enak gitu. Apa sih kalau kerja, kalau olahraga abis pulang kantor?
0: Ah, ada tema pulang kantor. Gue lumayan capek. Kalau gue ya, to be honest, gue lumayan capek kalau abis kerja seharian, abis nge-MC misalkan gue masih harus olahraga, beh, mending gue olahraga pagi-pagi. Tapi Kiki yang penting olahraga. Ada Giovanna juga. Katanya kalau gue belakangan ini udah rutin olahraga pagi karena baru keluar dari rumah sakit bulan lalu. Get well soon man, semoga everything is okay. Tapi kalau pulang kantor ada yang ngajak mini soccer, gue gak pernah skip. Jadi tiap pagi jogging santai 2 atau 3 kali seminggu, mini soccernya malam-malam. Menurut gue olahraga pagi itu pasti minatnya biar healthy atau sehat. Tapi kalau olahraga malam jujur, karena pengen have fun aja, nyari kesenangan. Well, this is a good insight. Pagi-pagi kalau mau ngejar personal best atau latihan lari yang serius atau strength training. Kalau malam-malam main basket, main bola atau game lainnya. Well, that's a good strategy sih menurut gue. Pagi dan malamnya seperti itu kalau muda. Well, whatever you are, tim pagi atau malam, yang penting olahraga sih kalau muda. Apalagi udah reaching 30s, strength training itu penting banget. Moving on, it's okay, I'm okay, Tate.

0: Halo Wargikanya Ah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Indonesia, number one hit music station.
1: Oh boy.

0: Join me every weekdays from 11 a.m. to 3 p.m. for the hottest hit music, keeping your energy up all afternoon long. We'll also dive into the latest movie news, fresh recommendations, and everything happening in the world of entertainment. And if you're into sports, don't worry. I'll keep you updated with the latest sports stories, highlights, and trending headlines. Whether you're at work, on campus, stuck in traffic, or just chilling, let's spend the day together. This is Prambors Daytime Show with Miralvi, weekdays from 11 a.m. to 3 p.m. Stream now on PramborsFM.com. Prambors, Indonesia number one hit music station.
1: Kaula muda, siap buat malam yang bakal susah dilupain. Sky Avenue 2026 dari SMA Lab School Kebayoran hadir lagi. Siap-siap buat nyanyi bareng Kahitna. Seru-seruan samaran. Penampilan spesial Dewa 19 featuring Ari Lasso dan Marcella Tahito. Plus, goyang bareng Naikila X Dia. Dan tentunya, galau-galauan bareng Raisa. MC-nya dari Prambors loh, ada Kapten Eda dan Raufi. Catat tanggalnya ya, 1 Agustus 2026 di Istora Senayan. Tiketnya mulai dari Rp485.000 dan tersedia di Goers. Jadi, amanin tiket lo sekarang juga. More info, check dan follow Instagram at Sky Avenue.
0: Masih ingat seringnya si paling bola TTS alias tebak-tebak skor selama Piala Dunia 2026?
2: Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
3: Optimis kayak pasti.
2: Sampai
3: pasti
2: ketemu juara sama Norway, jagoan gue di final ya.
3: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
4: Wow.
0: 0-0 is the right answer. Congratulations, lo dapet 250.000. Nah, kalau lo kemarin belum sempat menang, tenang aja, karena keseruan si paling bola masih lanjut. Sekarang saatnya si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Prambors bakal bagi-bagi tiket pertandingan Chelsea FC lawan AC Milan di Jakarta setiap hari buat lo. Langsung daftar sekarang juga di Prambors.live, ikutin quiznya, dan siapa tahu lo yang bakal nonton langsung pertandingan Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta 8 Agustus 2026 nanti. Si paling bola, bagiin tiket pertandingan Chelsea FC versus AC Milan paling banyak se-Indonesia. More info, check Prambors.live.
5: This is my station.
6: Prambors
5: Indonesia.
6: Number one hit music station.

It's Young Kai. How do you dance on the daytime show with Alfie di Prambors Radio Indonesia number one hit music station. Welcome back, kalau muda jam 12:24 dan tiba-tiba gue stumble upon satu artikel ngomongin riders artis. Banyak banget riders unik-unik dari artis-artis mau dari Indonesia, mau dari luar negeri. Ini gue bacain beberapa ya kalau muda. Mulai dari Yura Yunita, katanya selalu meminta disediain kencur di ruang ganti. Abis itu Tulus meminta hidangan khas lokal sesuai kota tempat dia tampil. Jadi kalau misalkan di Makassar, contoh Makassar, misalkan di Surabaya, rawon gitu kayaknya ya. Kalau artis internasional ada juga beberapa yang unik. Gue bacain satu aja dari Selena Gomez. Ini harus di legit check, tapi kalau beneran ini lumayan lucu. Pernah ngebuat riders untuk gak ngebolehin kru panggung yang namanya Justin mendekatinya kalau ini belum bisa move on dari Justin Bieber kayaknya waktu itu ya. Tapi ada juga satu grup band, bukan boy band ya, karena ada tiga panggabean dalamnya. Project Pop kalau muda berujung ngerilis statement kalau throughout the years riders itu berubah. Project Pop yang umur 20 tahunan beda banget ridersnya sama sekarang. Kalau yang pas umur 20 tahun ridersnya itu ada junk food, minuman manis banyak, dan lain-lain, gorengan. Tapi kalau sekarang udah berubah. Mengingat umur juga yang makin bertambah, ridersnya itu wajib ada balsam, minyak angin, air anget, kopi gak pakai gula, buah-buahan, air putih yang banyak kalau muda. And this got me thinking juga, why not start earlier? Kalau muda, mungkin mulai dari sekarang lu bisa adjust your diet, habis itu perbanyak air putih, kurangin gula, karena dampaknya tuh for the long run. Project Pop aja udah sadar, pas lu belum kalau muda.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
2: Hey. Ini dia lagu Semua Orang Pernah Sakit Hati yang dibawain live di Mendadak Ketemu Lomba Sihir.

0: tonton keseruan mendadak ketemu lomba sihir. Ternyata semua orang pernah sakit hati Last Station, cuma di YouTube channel Prambors Radio. Langsung aja, like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya ya.
1: This is Prambors. Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

Ariana Grande Supernatural, the daytime show sama Ralphie, Brambors Radio Indonesia number one hit music station. Setengah satuan nih kalau mudah, lapar, belum mesen makan siang, belum go food apa-apa. That's why I want to play a game called Rate My Lunch. Pap foto, kirimin foto makan siang lo sekarang juga ke WhatsApp Rambors 0811-607-1022. I think I'm gonna do this every day buat jadi rekomendasi makan siang gue, plus ngerate makan siang lo hari ini kalau mudah. Udah beberapa yang ngirim juga nih pap makan siangnya dari berbagai kota di Indonesia yang nanti akan gue honest review from 1 to 10 makan siang lo ada di rate berapa kalau mudah. So keep on coming. Rate My Lunch starts now and starts from today. Pap makan siang lo, apapun itu, mau gorengan doang, cemilan, nasi padang, you name it kalau mudah. I'll be right here until 3 PM dan masih nungguin pap makan siang lo. Sekarang Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan.

0: Pentas Seni Seru mulai 24 Juli sampai 2 Agustus 2026, Gracia Takap siap hadir di Dream Court dengan kompetisi basket, mini soccer, modern dance, dan padel. Yang spesialnya lagi, ada padel charity. Jadi, lo bisa olahraga sekaligus ikut berdonasi. Catat tanggalnya, 15 Agustus 2026 di Kuningan City Ballroom. Saksikan juga penampilan spesial dari Kahitna, Ten to Five, dan Raffi Sudirman. FYI, sebagian hasil penjualan tiket akan didonasikan ke Mangrove Jakarta ID untuk mendukung pelestarian lingkungan. You buy, you donate, one man, one mangrove. More info, cek dan follow Instagram at Graceta2026. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
2: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
0: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.

segampang itu. Anggi Marita di Prambors Radio Indonesia, number one hit music station. Selamat datang kembali kalau muda di daytime show sama Ralfi. And then it's time to rate your lunch, to rate my lunch. Gue udah minta lo tadi untuk kirimin foto atau pap makan siang lo ke WhatsApp Prambors di 0811-607-1022. Gue akan ngerate 3 foto aja ya. Ada Kiki dari Jakarta. Menu makan siang hari ini order ayam bakar Ralfi. Gua rate 8 dari 10. Kenapa? Karena ayam bakar adalah pilihan yang selalu aman menurut gua. Apalagi buat lo yang pingin makan protein tinggi, ayam bakar tuh top banget. Gak berminyak, apalagi kalau dada kalau muda. Terus ada Rifki dari Surabaya dikirimin foto rawon nih makan siang gue dari Surabaya. Rawonnya udah dicampur sama nasi, kayak ada potongan bawang putihnya kalau gak salah ya, if I'm not mistaken. Habis itu togenya kurang banyak menurut gue. Plus ada kerupuk putih di samping with the cherry on top. Rating 7,5 dari 10 karena gue suka togenya banyak. Waduh. Habis itu ada Dio, gak sempat foto makan siangnya nih, tapi gue foto warungnya Ralfi. Warung Soto Bu Kesi, lokasinya ada di Surakarta, deket UMS Muhammadiyah. So that's rate your life. Gue gak bisa rate yang ini ya, gak ada fotonya soalnya. So I think I'm gonna do this everyday kalau muda. Biar satu aja, fotoin makan siang lo ke gue di Prambors 0811-607-1022. See you tomorrow for another edition of Rate My Lunch. Moving on to some cat's eye this afternoon, Gabriella on the daytime show.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Konsentrasikan di Puskesmas ini sebanyak 27 orang ini, mudah-mudahan tidak bertambah lagi, tetapi memang disinyalir bahwa ada 4 orang lagi lah DSD2.
3: Motornya diambil oleh tersangka, korban langsung mengejar, pelaku tertangkap.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai puluhan siswa dan guru pesantren di Garut diduga keracunan makanan gratis. Ancaman musim kemarau mulai terasa di kota Bekasi. Pemkab Bandung tetapkan status siaga darurat kekeringan. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Puluhan siswa dan guru di pesantren Al-Mansyur, Desa Mekarsari, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, diduga mengalami keracunan makanan setelah menyantap hidangan dari program makan bergizi gratis Rabu 22 Juli 2026. Usai mengonsumsi makanan, para korban mengalami berbagai gejala dan langsung mendapatkan penanganan medis di Puskesmas Cibatu.
5: Kepala Desa Mekarsari Ahmad Sadeli membenarkan dugaan keracunan usai santap MBG yang disediakan SPPG Sindang Suka. Pemerintah setempat telah turun ke lokasi untuk memantau dan berkoordinasi dalam penanganan korban. Sementara, Camat Cibatu Budi Darmawan menyampaikan jumlah korban belum dapat dipastikan karena hingga kini masih ada santri yang terus berdatangan ke puskesmas untuk perawatan. Menurutnya, penyebab pasti dugaan keracunan masih dalam penyelidikan. Petugas bersama instansi terkait tengah mendata korban dan menelusuri sumber makanan. Pihak berwenang mengimbau masyarakat menunggu hasil pemeriksaan resmi sebelum menarik kesimpulan. Kondisi para korban saat ini terus dipantau oleh tenaga kesehatan. Sekda Garut Nurdin Yana saat tinjau langsung ke Puskesmas Cibatu menyebut hingga Rabu malam orang dalam penanganan.
6: Anak-anak kita, ini dari Ahmad Suriah ya, memang dari jam 1 tadi ada 3 orang yang masuk ke sini. Kondisi pada jam sekitar jam 3 bertambah lagi jadi 23 dan hari ini total ada 23 7 lah. Tapi insya Allah tadi teman-teman dari Nakes juga sigap melakukan upaya-upaya recovery terhadap kondisi yang ada, sehingga masyarakat begitu kejadian awal tadi langsung diblok oleh Pak Kapus di lokasi. Nah kemudian kita cek dan setelah ada gejala-gejala seperti itu langsung dibawa ke sini. Sehingga alhamdulillah kita coba konsentrasikan di puskesmas ini sebanyak 27 orang ini, mudah-mudahan tidak bertambah lagi. Tetapi memang disinyalir bahwa ada 4 orang lagi lah DSD2 kalau tidak salah yang kemungkinan terjadi gejala. Tapi sampai hari ini belum datang ke sini.
4: Ancaman musim kemarau mulai terasa di kota Bekasi. Menyusutnya debit air Kali Bekasi hingga bebatuan di dasar sungai terlihat menjadi sinyal awal potensi krisis air bersih perlu segera diantisipasi. Apabila kondisi ini terus berlanjut, bukan hanya sumur warga yang beresiko mengering, tetapi juga produksi air bersih yang menjadi kebutuhan ratusan ribu pelanggan Perumda Tirta Patriot.
7: Kondisi tersebut menjadi perhatian karena hampir seluruh pasokan air baku Perumda Tirta Patriot bergantung pada Kali Bekasi. Saat debit sungai menurun, kualitas air baku juga berpotensi memburuk akibat meningkatnya konsentrasi limbah. Situasi serupa pernah terjadi pada musim kemarau 2023 ketika pencemaran menyebabkan produksi air bersih terganggu dan masyarakat kesulitan mendapatkan pasokan air bersih. Wali Kota Bekasi Tri Adianto mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga ketersediaan air bersih selama musim kemarau. Salah satu fokus utamanya adalah mencari dan mengoptimalkan sumber-sumber air baku agar distribusi kepada pelanggan Perumda Tirta Patriot tetap berjalan. Selain mencari sumber air baru, Pemkot juga mengandalkan infrastruktur konservasi air yang telah dibangun sejak 2022. Pembangunan sumber resapan, biopori hingga polder air di 12 kecamatan diharapkan mampu menjaga cadangan air tanah selama musim kemarau.
8: Juga secara cerdas dan efisien penggunaan air bersih ya, sehingga dipakai sehemat mungkin.
4: Pemerintah Kabupaten Bandung telah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan yang berlaku hingga bulan September 2026. Langkah ini diambil setelah dampak musim kemarau ekstrim meluas dan mulai dirasakan masyarakat dalam kurun waktu sebulan terakhir ini.
9: Wakil Bupati Bandung Ali Syakib mengatakan kondisi ini berdampak pada menurunnya debit air di sepanjang Sungai Citarum beserta anak fisiknya sehingga mengancam ratusan hektar lahan pertanian di 27 kecamatan mengalami kekeringan. Menurut Ali, langkah cepat dalam mengantisipasi masalah tersebut adalah Pemkab Bandung telah menginstruksikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD serta PDAM Tirta Raharja untuk mendistribusikan bantuan air bersih serta membagikan alat penampung air. Selain itu, lanjut Ali, Pemkab Bandung juga mempercepat realisasi pembuatan sumur bor di berbagai desa terdampak demi menjamin kebutuhan harian masyarakat.
10: Saya tadi tanya kepada PBBD dan Bupati, ini kita lagi siaga darurat untuk kekeringan dan mudah-mudahan kita berupaya agar masyarakat tidak terhambat.
4: Terima kasih. Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net.
11: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssnijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
12: Klik and play sekarang, www.radioprssnijabar.net.
4: Saudara, Polres Bogor membongkar jaringan peredaran obat keras tertentu atau OKT. Polisi menggerebek dua gudang penyimpanan di Rancabungur dan Cikeas Udik, Gunung Putri. Polisi menyita jutaan butir obat keras. Barang bukti yang diamankan berupa tramadol, eksimer, dan obat keras lainnya.
13: Pengungkapan kasus ini berawal dari penangkapan seorang tersangka berinisial DM di wilayah Kemang. Dari hasil pengembangan, petugas kemudian menangkap tersangka lain berinisial IM di Jakarta Timur serta mengungkap dua gudang penyimpanan obat keras. Polisi juga masih memburu satu orang lain yang telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO. Kapolres Bogor AKBP Wikar Delestanto menyampaikan, selain mengungkap kasus gudang obat keras dalam 3 bulan terakhir, Sat Narkoba Polres Bogor juga berhasil mengungkap 74 kasus peredaran narkotika dengan 95 orang tersangka beserta berbagai barang bukti.
14: Jadi kita mengungkap di Perum Gria Bukit Jaya, Telanjung Utik di Gunung Putri. Nah ini temuan baru, sebelum-sebelumnya kita tidak pernah mengungkap etomidat. Nah ternyata barang ini sudah masuk ke wilayah Kabupaten Bogor.
13: Saat ini kedua tersangka telah ditahan di Mapolres Bogor untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Keduanya dijerat dengan pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman pidana hingga 12 tahun penjara.
4: Viral di media sosial, seorang pelaku pencurian sepeda motor babak belur setelah diamuk warga di Desa Tinggar, Kecamatan Kadugede, Kabupaten Kuningan, Rabu siang. Pelaku dipergoki saat beraksi dan ditangkap warga ketika hendak membawa kabur motor curiannya. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku untuk mencegah amukan massa.
15: Video amatir warga memperlihatkan detik-detik penangkapan pelaku pencurian sepeda motor di Desa Tinggar, Kecamatan Kadugede, Kabupaten Kuningan. Pelaku berinisial M, warga Indramayu, menjadi sasaran amukan warga setelah kepergok mencuri sepeda motor. Peristiwa bermula saat sepeda motor korban terparkir di depan rumah dengan kunci masih menempel. Melihat kesempatan, pelaku langsung membawa kabur motor tersebut. Namun, anak korban yang mengetahui kejadian itu berteriak maling, sehingga warga segera mengejar pelaku.
16: Kunci tergantung, pelaku langsung membawa kabur kendaraan tersebut. Namun pada kenyataannya ada anak korban melihat motornya diambil oleh tersangka sehingga korban langsung mengejar pelaku tertangkap.
15: Pelaku akhirnya berhasil ditangkap warga. Polisi yang datang ke lokasi segera mengamankan pelaku beserta barang bukti berupa kunci letter T. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku beraksi bersama rekannya berinisial R yang kini masih buron. Pelaku juga merupakan residivis kasus narkoba. Pelaku kini ditahan di Mapolres Kuningan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Ia dijerat pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.
4: Satuan Reserse Kriminal Polres Sukabumi Kota mengamankan MH, 72 tahun, seorang pria uzur terduga pelaku pencabulan terhadap belasan anak di bawah umur. Pelaku ditangkap setelah nyaris diamuk massa yang berkerumun di lokasi kejadian, tepatnya di halaman sebuah masjid di wilayah Kecamatan Sukabumi.
12: Kasat Reskrim Polres Sukabumi Kota AKP Hartono membenarkan penangkapan tersebut. Ia menegaskan pihaknya masih melakukan pemeriksaan intensif untuk mendalami jumlah korban dan modus operandi pelaku. Berdasarkan penyelidikan awal, aksi dugaan pencabulan dilakukan di area depan masjid dengan modus berpura-pura menunjukkan rasa kasih sayang dan kepedulian terhadap anak-anak. Situasi sempat memanas akibat kerumunan warga yang marah. Namun polisi bersama perangkat desa berhasil mengevakuasi pelaku sebelum terjadi tindakan main hakim sendiri. Polres Sukabumi Kota kini terus berkoordinasi dengan polsek setempat untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
17: Kita sudah mengamankan terduga, kita lagi dalam dengan jumlah pada para korban pun kita lagi masih dalam tahap pemeriksaan yang
1: mendatang. Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: ngomong mangkal lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangkal lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangkal lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangkal lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangkal lagi.
2: Wellness season is here. Dan saatnya lo ikut merasakan serunya Women's Active Living Festival 2026. Welcome to Woman Only Playground. Satu tempat buat recharge, connect, dan have fun bareng sesama cewek. Ikutin lebih dari 20 wellness classes, chill, main board games di Picnic Club Area, relax di Zen Space sambil massage dan nail art, lalu belanja di lebih dari 30 lifestyle dan wellness brands di Wolf Market. Let's celebrate wholeness! Gak cuma soal olahraga, tapi juga tentang self-care, meet new people, and enjoy weekend with positive vibes. Catat tanggalnya, 25 dan 26 Juli 2026 di Urban Forest Cipete, Jakarta Selatan. Untuk info selengkapnya, langsung follow at Women's Active Living.
3: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo. Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live, dan musik favorit lo langsung nemenin aktivitas seharian. Karena setiap weekend selalu punya cerita, dan soundtrack terbaiknya, ya Prambors. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
4: Hello, this is Captain Edda speaking.
5: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already, miss you and love you always. See, I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahahi. Tapi biasanya orang yang paling hahahi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join, go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa, kemudian sekarang support siapa. Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng waktu itu.
6: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai, ada gue, Captain Edda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif, barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Edda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
4: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
7: This is my station, Prambors, Indonesia number one hit music station.

Love is a Mystery Shield on Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. Ralph is still here on the daytime show. And this weekend will be the weekend that everyone has been waiting for. Kenapa? Karena bakal banyak announcement kalau muda di San Diego Comic-Con 2026. Biasanya around this time banyak banget teaser trailer yang keluar, cast reveal. Habis itu ada, kalau ada film-film baru yang berhubungan dengan pop culture, biasanya di announce di sini. Buat yang belum tahu juga, jadi di San Diego Comic Con tuh banyak panel. Panel itu kayak presentasi massive di mana bos-bos besar kayak contohnya bos Marvel Kevin Feige ini bakal naik panggung bareng sama bintang-bintang Hollywood cast film-filmnya buat ngumumin masa depan film Marvel. Media film Screen Rant juga baru aja ngebocorin prediksi hot takes dia kalau Marvel bakal ngumumin pemeran baru buat film X-Men, bocoran film Avengers Secret Wars, sampai kejutan villain baru buat Phase 6 Marvel yang katanya akan padet sampai tahun 2040-an kalau mudah. Buh, lama banget ya. Plus ada juga beberapa film lain dari dunia lain selain Marvel. Kayak di DC Extended Universe, salah satunya ada series Lantern yang bakal keluar di HBO Max. Ini gue tunggu-tungguin banget, kenapa? Karena pertama kali ada film Green Lantern tahun 2011 yang main Ryan Reynolds. Big flop, semoga Lantern di tahun ini rilis bulan depan di HBO Max bisa ngobatin rasa kekecewaannya kalau muda dengan film Green Lantern tahun 2010 itu. Tapi untuk detailsnya kita tunggu aja weekend ini, karena pasti minggu depan atau di hari-hanya deh itu berita-berita banyak yang viral kalau muda. Just wait for it.

0: bakso kumis. Cret, Icret, mau gue traktir gak?
1: Wah, boleh. Lagi lapar nih, lagi lapar. Pas, makan apa kita?
0: Makan bakso kumis.
1: Wah, biasanya bakso kumis ini enak-enak, top rasanya.
0: Enak dong.
1: Boleh berangkat.
0: Lo mau makan berapa aja, gue traktir. Berapapun mangkoknya, gue traktir.
1: Oke bos, oke. Ayo.
0: Ikut ya.
1: Kapan lagi nih, ayo Cret, ayo.
0: Let's go. Bang, bakso kumisnya 2.
1: Saya 1,5 bang, jadi 2,5. Langsung makan banyak.
0: Wih, mantep, 2,5 bang, dia 1,5.
1: Yoi.
0: Nah, ini dia nih.
1: Wah, enak kayaknya nih.
0: Makan.
1: Makan ya, Cret.
0: Agak kenyal nih.
1: Ini apaan sih? Bang!
0: Apa? Ngapain sih lu?
1: Lihat dong nih! Lihat bakso gue isinya! Ih, tuh ada rambut-rambut kecil tuh, tajam-tajam gitu. Lu masuk ke gigi gitu.
2: Yaudah lah.
1: Yaudah biarin aja. Apaan sih nih? Coba mau ngapain? Di semua baksonya ada rambut-rambut kecil-kecil tajam.
0: Iya emang begitu.
1: Kok emang begitu gimana sih, Cret? Bang! Gue mau komplain apaan sih, Cret?
0: Malu-maluin aja lu.
1: Kok malu-maluin sih, Cret?
0: Iya emang begitu baksonya. Nih, punya gue juga ada tuh.
1: Iya, kan aneh kan?
0: Enggak, emang begitu.
1: Kok emang begitu?
0: Kan bakso kumis. Baksonya ada kumisnya.
1: Gitu. Ini yang jual bodoh apa
0: gitu? Ini punya gue nih, kumis paraden jadi masih panjang-panjang.
1: Buset, itu padat banget itu kumisnya.
0: Kalau kan baru dicukur 2 minggu, jadi masih kecil-kecil.
1: Aduh.
0: Nama ya, 3 gerobak ya bang. Bakso kumisnya 3 gerobak bang.

0: Good luck, babe. Chaperone here on Daytime Show with Ralphie di Prambors Radio Indonesia number one hit music station. It's still movie hour di mana gue nanya lo siapa satu aktor atau satu aktris yang kalau dia main di satu film, no doubt lo bakal nonton. Either itu bagus atau enggak, sutradaranya siapa, tapi lo fix nonton. Siapa aktor atau aktris itu yang bikin pingin lo bikin pingin banget nonton filmnya kalau udah. Oke, langsung WhatsApp 0811-607-1022. But hold that thought because Si Paling Bola Chelsea FC versus AC Milan presented by Nine Sport Inc. Intermezzo dulu kalau udah ada ongoing quiz di Prambors buat lo yang ngefans sama Chelsea FC and or AC Milan. Ini adalah kesempatan lo yang gak boleh dilewatin. Prambors lagi bagi-bagi tiket buat nonton langsung Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta. Caranya gampang, tinggal daftar di prambors.live. Klik banner Si Paling Bola Chelsea FC versus AC Milan. Isi data di diri lo dengan lengkap. Terus kasih alasan kenapa lo yang paling layak nonton pertandingan ini. Abis itu tungguin telepon dari gue di jam siaran gue 11-3. Kalau lo dihubungin, lo tinggal jawab 3 pertanyaan yang gue kasih seputar Chelsea FC and or AC Milan. Kalau semua jawabannya benar, lo langsung bisa bawa pulang 2 tiket pertandingan Chelsea FC versus AC Milan live 8 Agustus di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Makanya buruan datang sekarang di prambors.live karena kuis ini berlangsung sampai tanggal 7 Agustus 2026. And here's one lucky kaula muda on the phone, ada Adam. Halo.
1: Halo Kak Ralfi.
0: Adam, lo terpilih nih jawabannya untuk Chelsea FC versus AC Milan. Emang yang lo tulis apa sih, Dam?
1: Karena dari dulu udah seneng Chelsea gue bang, dari 2006, awal-awal Liga Champions, dilatih Mourinho, yui, terus juara 2012, macam-macam bang, pokoknya Chelsea itu klub di London yang punya UCL bang.
0: Hai, Zola tuh tahun berapa kalau Zola?
1: Zola dia 98 bang, 2000 awal.
0: 98-2000 awal, ya. Oke. Okay. Shevchenko?
1: Shevchenko dia masuk 2005-2006.
0: Keren. Waktu itu. Wah, ini nggak perlu dipertanyakan lah. Ada memang fans berat Chelsea FC. Oke, kalau gitu kita langsung main trivia dong ya.
1: Boleh.
0: Ya? Karena kalau lo dapat semua benar, lo langsung bawa pulang 2 tiket nonton Chelsea FC versus AC Milan. Oke, ready?
1: Ready, bang.
0: Alright. Pertanyaan pertama buat Adam. Paolo Maldini merupakan legenda A Chelsea, B AC Milan.
1: Kelihatan lah ya kalau dari nama-nama tadi begini ya.
0: Bener dong.
1: Ya. Jawabannya bang, AC Milan.
0: Pasti bener. Ini orang awam bola juga udah pasti tahu kalau Paolo Maldini itu di AC Milan. Gampang sekali pertanyaan ini. Oke, okay, next. Pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Chelsea adalah A Jimmy Greaves, B Frankie Frank Lampard.
1: Super Frank, it's Super Frank.
0: Asik, nyanyi, mantep. Frank Lampard is the right answer. Dan pertanyaan ketiga, kalau lu bener ini langsung dapat 2 tiket. AC Milan memiliki rival satu kota yang gampang banget ini gue juga. Kayaknya langsung aja gue kasih buat lo ya.
1: Ya, boleh ya.
0: Enggak lah, jawab dulu biar Abdul.
1: Sama-sama Milan gitu kan.
0: Iya, sama-sama Milan. Rivalnya siapa sih? Enggak usah pakai Milan ganda deh.
1: Inter Milan.
0: Sudah pasti ada, mantap pengetahuan bolanya, mantap banget lo, Dam. Dam, congrats lu dapat 2 tiket buat nonton Chelsea FC versus AC Milan.
1: Thank you so much,
0: Live di Jakarta 8 Agustus Stadion Utama Gelora Bung Karno. Lu mau ngajak siapa, Dam?
1: Ya, kayaknya ngajak bini, bang.
0: Oke, okay, mantep. Oke deh. Siap. Oke, okay, kalau gitu have fun. Dan siapa pemain yang lu pingin banget lu lihat live nanti?
1: Jelas pemain paling dingin, bang. Cold Palmer.
0: Ngeri. Oke deh. Kalau gitu, sampai bertemu. Kalau gue nonton juga di Stadion Utama Gelora Bung Karno tanggal 8 Agustus buat Chelsea FC versus AC Milan. Congrats, Dam!
1: Thank you Prambors, thank you Bang Raffi.
0: Sama-sama Adam, and you could be lucky like Adam tuh kalau muda. Buat yang pengen ikutan bisa langsung ke prambors.live. Masih berlangsung sampai 7 Agustus. Dan lu bisa dapetin kesempatan buat nonton pertandingan mereka di 8 Agustusnya Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kalau lu gak mau ikutan kuis, pengen langsung beli aja. Lah,
2: juga boleh dong. Lu bisa beli di Goers. Dan for more info, follow Instagram 9sport Inc. Alright, si paling bola.
0: Si paling bola Chelsea FC versus AC Milan presented by 9sport Inc.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Woi, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Wow. Prambors, mangga lagi.
3: Kaula muda, siap buat malam yang bakal susah dilupain.

0: Wawan Samaran. Penampilan spesial Dewa 19 featuring Ari Lasso dan Marcella Tahito. Plus, goyang bareng Naikila X Dia. Dan tentunya, galau-galauan bareng Raisa. MC-nya dari Prambors loh, ada Kapten Eda dan Ralfi. Catat tanggalnya ya, 1 Agustus 2026 di Istora Senayan. Tiketnya mulai dari Rp485.000 dan tersedia di Goers. Jadi, amanin tiket lo sekarang juga. More info, cek dan follow Instagram at Sky Avenue.
1: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
2: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
1: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
2: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter islami, meraih Q-Star Bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
1: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
3: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
2: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
1: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
4: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
1: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
2: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
5: Pengen ke Tokyo? Sekarang ke Tokyo cuma 60 detik. Nggak perlu paspor, nggak perlu tiket pesawat. Cukup datang ke 60 Second to Tokyo di Harper, Malioboro, Yogyakarta. Dan nikmati pengalaman kuliner Japanese street food yang seru dengan suasana khas Jepang yang segar. Dan yang paling menarik, semua bisa kamu nikmati mulai dari hanya Rp30.000 net. Lagi mager keluar rumah, tenang. 60 Second to Tokyo juga tersedia di GoFood dan Shopee Food. Jadi, kamu tetap bisa menikmati cita rasa Jepang di mana saja. Kunjungi 60 Second to Tokyo di Harper, Malioboro, Yogyakarta, Jalan Mangkubumi nomor 52, Yogyakarta. Untuk reservasi meja, hubungi 0274-292-0008 atau WhatsApp 0857-1386-8103. 60 Second to Tokyo di Harper, Malioboro, Yogyakarta. Sekarang ke Tokyo cuma 60 detik.
6: This is Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kasus judol tinggi, penanganan dimulai dari literasi digital. Redam aksi begal, jam malam pelajar kembali diberlakukan. Kejuaraan dunia bumerang bakal digelar di Bandung. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan keprihatinannya setelah wilayah Bojongloakaler masuk dalam daftar daerah dengan tingkat kasus judi online tertinggi di Indonesia. Menurutnya dari data dan hasil pemetaan yang diterima, mayoritas korban judi online berasal dari kelompok masyarakat menengah ke bawah. Kondisi tersebut kemudian memicu persoalan lain, antara lain meningkatnya penggunaan pinjaman online untuk memenuhi kebutuhan berjudi. Sehingga keterkaitan antara judi online dan pinjaman online menjadi ancaman baru yang harus diantisipasi pemerintah karena berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi keluarga. Farhan menilai persoalan tersebut juga menjadi pekerjaan rumah bagi program Kampung Bebas Rentenir yang selama ini difokuskan pada upaya mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap praktik pinjaman ilegal. Pemerintah Kota Bandung juga menjalin komunikasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk memperkuat upaya pengendalian judi online sekaligus meningkatkan literasi digital masyarakat. Di saat yang sama memperkuat pembinaan melalui aparat kewilayahan agar edukasi dapat menjangkau masyarakat secara langsung.
2: Berbeda dengan pinjol, kalau judol mah mempengaruhi psikologis karena ada ketagihan. Dan sistemnya gitu, judol mah. Nah ini yang mesti kita tangani juga bersama-sama. Untuk itu saya sedang berusaha diskusi dengan terutama teman-teman dari Kementerian Komdigi. Betul, untuk pengendaliannya kerjasama dengan Komdigi. Mudah-mudahan kita bisa ketemu jalannya. Tapi apa kita pastikan bahwa pembinaan kepada masyarakat lewat kewilayahan mau tidak mau harus kita pastikan bebas seperti kita melakukan pelaksanaan Kampung Bebas Rentenir.
1: Meningkatnya kasus begal di Kota Bandung dan sekitarnya membuat pemerintah dan aparat penegak hukum di daerah akan bertindak tegas. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan membenarkan hasil rapat bersama Gubernur dan Kapolda Jawa Barat beserta pemerintah daerah di kawasan Bandung Raya bersama-sama akan melakukan pengetatan penjagaan di sejumlah titik. Data kepolisian mencatat pemicu para pelaku kriminal sebagian besar disebabkan oleh pengaruh konsumsi minuman keras, obat-obatan keras, terdesak hutang karena judi online, dan ajakan lingkungan. Oleh karena itu, Polda Jabar membentuk Satgas Kamtibmas yang diterapkan melalui Siskamling, warga jaga warga. Selain itu, Farhan mengatakan aturan jam malam bagi para pelajar akan kembali diberlakukan dan aturannya diterapkan secara lebih tegas.
2: Seluruh Forkopimda Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi menyangkut masalah meningkatnya pemberitaan tentang tindakan kriminal yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Polda sekarang ini sudah membentuk Satgas Kamtibmas di semua polres yang ada di Bandung Raya. Lalu akan diterapkan sebuah konsep community policing atau disebut dengan Polmas, kepolisian masyarakat. Konsep ini bukan konsep baru, konsep sudah lama. Kita mengenalnya lewat kata Siskamling, warga jaga warga. Untuk para pelajar, jam malam diberlakukan kembali seperti yang dulu dan akan ditegakkan secara lebih tegas. Sekarang menjadinya permanen. Kemarin kan sempat lu sebentar ya karena masa libur. Sekarang jadi akan dikuatkan lagi. Ini tujuannya apa? Bukan menganggap bahwa pelaku pasti pelajar. Justru untuk menghindarkan jangan sampai pelajar terpengaruh untuk menjadi pelaku atau yang lebih mengerikan lagi justru menjadi korban.
1: Pemerintah Kota Bandung terus berupaya meningkatkan budaya literasi masyarakat melalui pendekatan yang lebih kreatif dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Antara lain menghadirkan Festival Buku Big Bad Wolf Book yang digelar pertama kalinya di Kota Bandung. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan atau Disarpus Kota Bandung, Dewi Kaniasari mengatakan, festival akan berlangsung di Bikasoga Sport Center, Kota Bandung pada 3 hingga 9 Agustus 2026 mendatang. Menurutnya penyelenggaraan festival merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan yang ingin menghadirkan ekosistem literasi lebih dekat dengan masyarakat. Kenny berharap festival buku ini dapat menjadi agenda tahunan Kota Bandung sekaligus memperkaya kalender event daerah.
3: Big Bad Wolf ini baru pertama kali dilaksanakan di Kota Bandung di tahun 2026 ini. Sedangkan kalau di Indonesia itu ternyata udah yang ke-10 tahun, jadi cukup lama. Dan sebetulnya keinginan Big Bear Coffee ini untuk berkiprah di Kota Bandung katanya sudah sejak 8 tahun yang lalu, tapi baru mungkin sekarang pada saat kepemimpinan Pak Wali Kota Pak Farhan bisa dilaksanakan di Kota Bandung. Yang tadinya mungkin orang-orang Bandung, warga Bandung yang jauh-jauh datang ke Bandung Barat, ke Kota Baru Parahyangan, sekarang udah lebih dekat lagi untuk membeli buku-buku Big Bear Coffee ini.
1: Sementara itu, Country Director Big Bad Wolf Book Indonesia, Matius Wandi Budianto, mengatakan penyelenggaraan tahun ini memiliki makna khusus karena bertepatan dengan satu dekade kehadiran Big Bad Wolf di Indonesia. Menurutnya, setelah 10 tahun berkeliling berbagai kota besar di Indonesia, akhirnya Big Bad Wolf dapat hadir di pusat Kota Bandung melalui kolaborasi dengan pemerintah Kota Bandung. Festival akan menghadirkan lebih dari 1 juta buku dari berbagai kategori dan ditargetkan menarik lebih dari 20 ribu pengunjung setiap hari. Selain mendorong budaya membaca, festival diharapkan mampu menggerakkan sektor ekonomi kreatif, UMKM kuliner, serta memperkuat posisi Kota Bandung sebagai destinasi wisata literasi yang inklusif dan ramah keluarga.
4: Big Bad Wolf itu pasar buku internasional terbesar di dunia, teman-teman. Jadi kita udah hadir lebih dari 17 kota, lebih dari 52 kota seluruh dunia. Dan ini pertama kalinya benar, kata ibu ini. Dan 8 tahun lalu kita pengen banget coba untuk di dalam Kota Bandung, tapi tidak pernah dapat. Kebetulan kita dapat support yang luar biasa untuk bisa mengadakan ini di Kota Bandung. Nah justru sebenarnya kalau tanpa support dari ibu ini, Pak Maran dan tim, saya rasa kita tidak mungkin tidak ada dengan Kota Bandung gitu ya sebenarnya. Karena kita udah coba gitu untuk cari beberapa tempat yang possible selama 8 tahun terakhir.
5: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Indonesia mendapat kehormatan menjadi tuan rumah kejuaraan dunia boomerang atau World Boomerang Championship 2026, ajang bergengsi yang akan mempertemukan atlet-atlet terbaik dari berbagai negara. Kejuaraan yang pertama kalinya diselenggarakan di Indonesia tersebut rencananya berlangsung di Lanud Sulaiman, Kabupaten Bandung, mulai 27 Juli hingga 5 Agustus 2026 mendatang dan diikuti peserta dari 12 negara. Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Provinsi Jawa Barat Aris Dwi Subiantoro mengatakan, menjadi tuan rumah kejuaraan dunia merupakan kebanggaan dan kesempatan bagi Bandung karena akan mendatangkan keuntungan lain di antaranya pertumbuhan ekonomi di daerah.
6: Rencananya tanggal 27 Juli sampai tanggal 5 Agustus akan melaksanakan kejuaraan dunia boomerang di Lanud Sulaiman. Tentunya ketika ada spot tourism, ekonomi bergerak. Jadi ketika ada 12 negara atlet yang akan hadir, maka ekonomi, pariwisata, olahraga di Bandung khususnya dan Indonesia akan bergerak dan berdenyut sebesar mungkin. Mudah-mudahan juga peserta nyaman dan kegiatannya lancar, kemudian juga peminat-peminat nantinya akan menggugah peminat olahraga boomerang di Indonesia.
1: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMA Negeri 23 Bandung diikuti oleh 440 siswa baru. Kegiatan MPLS merupakan sebuah momentum bagi siswa baru untuk mengenal lingkungan sekolah sekaligus membangun karakter positif sejak awal memasuki jenjang pendidikan menengah. Kepala SMA Negeri 23 Bandung, Rosi Rahayu, mengatakan, sesuai dengan arahan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, pelaksanaan MPLS menerapkan nilai-nilai Pancawaluya sebagai landasan utama dalam pembentukan karakter peserta didik. Konsep tersebut diwujudkan melalui penguatan nilai cager, bager, singer, dan pinter yang menjadi bagian penting dalam membentuk generasi muda yang sehat secara jasmani dan rohani, berakhlak mulia, serta memiliki kemampuan akademik dan keterampilan yang baik.
7: Dan kami mengharapkan semua arahan dari Disdik Provinsi, tentunya juga harapan dari Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat. KDM sangat perhatian kepada seluruh peserta didik di Jawa Barat ini agar karakteristik peserta didik itu bisa terdidik dan mempunyai karakter pancawaluya rahmatan lil alamin. Itu harapan kami. Jadi karakter cager, bager, benar, pintar, singer, itu yang ingin kami tanamkan pada peserta didik melalui program-program yang diadakan di sekolah.
1: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

T-Swift, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, soundtrack dari Toy Story 5 yang masih di bioskop sekarang. Welcome back to Prambors Daytime Show with Ralphie Galamuda. And I have a music, well not music update, tapi audio update. Loh, maksudnya apa sih? Ada hubungan sama musik lah kalau muda. Nih, ini gue sering dapat masalah ini nih. Kalau gue abis ngepost satu konten Instagram, abis itu pakai satu lagu, tapi seiring berjalannya waktu lagu itu tuh audio not found tiba-tiba. Gue agak kesel lah karena tiba-tiba postan gue gak ada lagunya kalau muda. Atau gue salah ngupload tapi engagement udah ada, gue harus take down dulu karena salah lagu. Nah, Instagram sekarang datang dengan solusi menghadirkan feature namanya replace audio yang pakai musik pada postingan feed atau carousel yang udah diupload jadi bisa diubah. Fitur ini dibuat biar kreator memiliki kontrol lebih besar terhadap kontennya tanpa harus kehilangan engagement saat ingin ganti lagu, mengikuti tren atau ada preferensi baru. Jadi users cukup membuka postingan yang ingin diedit, masuk ke menu edit, lalu milih replace audio untuk ganti soundtrack tanpa menghapus postingan maupun kehilangan likes, komentar, share, dan juga reach. Oh, good news, good news, good news. Jadi buat lo sekarang yang pengin ganti audio di post spesifik lo on Instagram, bisa dilakukan. Sekarang ada satu lagu buat yang baru putus nih. Yuk kita galau bersama Bernadia, 1 bulan.

0: siap belum?
1: Tuh kan, sudah siap belum?
2: Prambors, mangga lagi. Master of
3: Five. Welcome to Master of Five. Ini ada 5 teh yang berkhasiat untuk kesehatan. Di nomor 2, Passion Flower Tea.
0: Ihi, nomor 2 nih.
3: Ini ramuan teh yang dibuat oleh penduduk asli Amerika untuk mengatasi rasa cemas di dalam hati.
4: Rasa cemas di dalam hati yang tak mau pergi.
3: Selain rasa cemas juga gugup untuk mengobati insomnia. Jadi kalau punya masalah-masalah itu, mulailah mengkonsumsi pil penenang.
5: Oh, betul. Jangan deh, jangan, enggak boleh.
3: Enggak boleh. Passion flower tea.
6: Insomnia itu, Bro. Lu nanya ke teman lu, ini makanan yang dari ikan itu ya, insomnia.
3: Ini somai ya? Iya,
5: insomnia itu loh, ini Jeng. Insomnia.
6: Ini suaminya.
5: Iya.
3: Insomnia itu, Bro. Dia lagi gede-gede di rumahnya dengerin musik. Insomnia.
7: Insap.
5: Namanya tadi
7: in-house.
5: Insap Dedi.
7: Yo, Insap Dedi.
6: Insap.
3: Waduh, ya. Puyeng kepala gue nih.
6: Gimana?
3: Ladenin sama gini gimana sih
6: kepala Barbie?
3: Ya jangan ladenin lah. Ini nomor 2, Passion Flower Tea. Si Titi jatuh. Passion Flower Tea.
6: Apaan tuh?
3: Kesian banget nih, jauh kan.
6: Ya Allah ya Robi. Passion Flower Tea itu adalah gini, Bro. Ketika lo mau ngadain pesta, udah gitu cuacanya panas. Passion Flower Tea.
3: Apa tuh?
6: Pesan Blower Tea. Gitu.
3: Aduh.
6: Blower apa?
3: Si Titi. Main Twitter, baru sedikit ngikutnya. Passion Flower Tea.
7: Enggak sih, enggak.
3: Kayaknya sih enggak, Den.
6: Ya enggak boleh gitu.
3: Enggak boleh lo. Passion Flower Tea, Bro. Masuk ke nomor 2 aja di sini tuh.
7: Masuk nomor 1.
3: Oh iya, nomor 1.
7: Kita masuk ke nomor 1 dan 1 ini. Master of Five.

0: station. Prom Wars. Indonesia. Number one. This is my station. Prom Wars. Indonesia. Number one hit music station.
1: Number one hit music station.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor satu. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031 547 3838.

0: Siap nonton langsung duel raksasa Eropa. Chelsea FC versus AC Milan promoted by Nine Sport Inc. Live di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta 8 Agustus 2026 dan tiketnya bisa lo dapetin gratis dari Prambors. Ikutan kuis si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Caranya gampang banget. Buka prambors.live, klik banner si paling bola Chelsea FC versus AC Milan, terus kasih alasan paling gokil kenapa lo yang wajib nonton pertandingan ini. Kalau jawaban lo terpilih, siap-siap dihubungin sama Prambors. Jawab pertanyaannya di jam siaran gue, Ralfi, dan lo berkesempatan jadi pemenangnya. Satu orang beruntung bakal dapat 2 tiket buat nonton langsung Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta. Periode kuis mulai 20 Juli sampai 7 Agustus 2026. Buruan daftar sekarang di prambors.live dan buat info lengkapnya langsung cek Instagram @prambors. Prambors, si paling bola. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
2: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
0: pelihara. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga

0: wargi Kanyaah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Okay, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Okay. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Framboars, mangka lagi.
2: Bro, habis basket gini, jerawat lu langsung pada nongol semua dah.
3: Iya nih, gue jadi gak pede nih.
2: Tuh, belum lagi muka lu minyakan.
3: Gue juga ngerasa gitu lagi. Mana abis ini mau jalan sama gebetan, bro.
2: Yaudah deh, nih solusi dari gue. Men's Biore Acne Bright Care.
3: Emangnya bisa beneran, bro?
2: Beneran. Soalnya, Men's Biore Acne Bright Care ini udah 3-in-1 benefit. Ini bisa ngelawan jerawat, ngangkat minyak, cerahin muka lu sekaligus juga bisa.
3: Kok bisa sekaligus semua ya?
2: Iya iyalah, soalnya di dalamnya udah ada kandungan tea tree oil buat lawan bakteri penyebab jerawat.
3: Oh gitu.
2: Ada vitamin C buat cerahin dan ada aqua hydration yang bisa bikin muka lu tetap terhidrasi.
3: Pantesan muka lu kayak lebih bersih gitu, bro.
2: Iya dong.
3: Ya udah, gua bagi Men's Biore Acne Bright Care punya lu dulu lah.
2: Padahal kan lu bisa banget dapetin di e-commerce atau di minimarket terdekat juga ada.
3: Bagi tuh indah, bro.
2: Indah buat lu doang kali.
3: Mantep lo.
2: Men's Biore Acne Bright Care. Jerawat nyerah, wajah cerah. Bikin lo jadi siap tampil awesome.
4: Kaula muda, siap buat malam yang bakal susah dilupain. Sky Avenue 2026 dari SMA Lab School Kebayoran hadir lagi. Siap-siap buat nyanyi bareng Kahitna. Seru-seruan samaran. Penampilan spesial Dewa 19 featuring Ari Lasso dan Marcella Tahito. Plus, goyang bareng Naikila X Dia. Dan tentunya, galau-galauan bareng Raisa. MC-nya dari Prambors loh, ada Kapten Eda dan Raufi. Catat tanggalnya ya, 1 Agustus 2026 di Istora Senayan. Tiketnya mulai dari Rp485.000 dan tersedia di Goers. Jadi, amanin tiket lo sekarang juga. More info, check dan follow Instagram at Sky Avenue. Wellness season is here! Dan saatnya lo ikut merasakan serunya Women's Active Living Festival 2026. Welcome to Woman Only Playground. Satu tempat buat recharge, connect, dan have fun bareng sesama cewek. Ikutin lebih dari 20 wellness classes, chill, main board games di Picnic Club Area, relax di Zen Space sambil massage dan nail art, lalu belanja di lebih dari 30 lifestyle dan wellness brands di Wolf Market. Let's celebrate wholeness! Nggak cuma soal olahraga, tapi juga tentang self-care, meet new people, and enjoy weekend with positive vibes. Catat tanggalnya, 25 dan 26 Juli 2026 di Urban Forest Cipete, Jakarta Selatan. Untuk info selengkapnya, langsung follow at Women's Active Living. See you at Women's Active Living Festival 2026.
0: This is Prambors.
5: Prambors.
0: Indonesia.
5: Number one hit music station.

0: siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
1: Kaulah muda, pernah kepikiran gak kalau dua klub raksasa Eropa yang biasanya cuma bisa kita lihat di TV atau game, tiba-tiba main langsung di Jakarta? Sebelum ngomongin itu, ada fun fact dulu nih. Chelsea itu dikenal sebagai The Blues dan jadi salah satu klub Inggris yang sukses mengoleksi trofi Liga Champions, Premier League, sampai Piala Dunia antar klub. Sementara AC Milan, jangan ditanya. Rossoneri adalah salah satu klub paling bersejarah di dunia dengan 7 gelar Liga Champions. Cuma kalah dari Real Madrid. Dari era Paolo Maldini, kakak Andriy Shevchenko, sampai sekarang AC Milan selalu punya tempat spesial di hati pecinta sepak bola. Nah, sekarang bayangin, kalau dua tim legendaris ini ketemu dalam satu pertandingan. Chelsea FC versus AC Milan promoted by Nine Sport Inc. Chelsea FC bakal menghadapi AC Milan dalam laga pre-season tour di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, hari Sabtu 8 Agustus 2026. Buat kaum muda yang ngefans sama Cole Palmer, Enzo Fernandez, Rafael Leao, Christian Pulisic, atau cuma pengen ngerasain atmosfer pertandingan klub Eropa dari tribun GBK, ini kesempatan yang nggak datang setiap tahun. Tiket general sale sekarang udah tersedia, mulai dari tier 3 seharga Rp858.000, tier 2 Rp2.145.000, tier 1 Rp3.575.000, hingga VIP barat Rp7.150.000. Tapi belum termasuk biaya administrasi ya. Langsung aja amankan tiket kamu sekarang di Goers sebelum kehabisan. Chelsea FC versus AC Milan. Sabtu 8 Agustus 2026, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Jangan cuma lihat highlightnya, jadi saksi langsung pertandingannya.
2: This is my station. Prambors.
3: Indonesia.
4: Number one hit music station.
5: Oh boy.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Duh, gelang emas gue patah. Cincin juga udah gak muat. Jual gimana ya?
4: Hah? Masa lo gak tahu sih? Langsung ke I Love Emas lah. Lagi hits banget loh. Terima perhiasan dalam kondisi apapun.
3: Hah? Emang bisa?
5: Ya bisa dong. I Love Emas, pelopor nomor 1 di Indonesia yang bisa beli perhiasan harga tinggi dalam kondisi apapun. Mau rusak, patah, anting tinggal sebelah, atau berat kurang dari 1 gram, semua bisa. Metode pengecekannya pakai alat canggih tanpa gosok. Cepat, akurat, dan I Love Emas juga membeli logam mulia lain. Kayak perak, platinum, palladium, rhodium, dan berlian. I Love Emas ada di Jabodetabek, Cikarang, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Semarang. Hadir cabang baru di Solo dan akan hadir juga di Palembang. More info, cek www.ilovemas.co.id atau hubungi 0822-777-3000. Ingat, cuma I Love Emas, bukan yang lain. Solusi jual emas, hanya I Love Emas.
6: Jual emas harga puas.
7: Wellness season is here. Dan saatnya lo ikut merasakan serunya Women's Active Living Festival 2026. Welcome to Woman Only Playground. Satu tempat buat recharge, connect, dan have fun bareng sesama cewek. Ikutin lebih dari 20 wellness classes, chill, main board games di picnic club area, relax di zen space sambil massage dan nail art, lalu belanja di lebih dari 30 lifestyle dan wellness brands di Wolf Market. Let's celebrate wholeness! Nggak cuma soal olahraga, tapi juga tentang self-care, meet new people, and enjoy weekend with positive vibes. Catat tanggalnya, 25 dan 26 Juli 2026 di Urban Forest, Cipete, Jakarta Selatan. Untuk info selengkapnya, langsung follow at Women's Active Living. See you at Women's Active Living Festival 2026.
8: Hello, this is Captain Eddie speaking.
9: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already, miss you and love you always. See, I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join, go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa, kemudian sekarang support siapa. Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng begitu.
10: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai, ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif, barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
8: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.

0: Lovers Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Hai, kalau muda, ini waktunya lo mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh Pertamina Dex Durable Engine Extreme Performance. La La Land resmi ubah poster filmnya, perbaiki La La Hand milik Ryan Gosling. Selengkapnya abis yang satu ini. Prambors News. Kalau muda, mau mesin diesel kesayangan lo punya performa juara dan tetap awet? Yuk, gunakan Pertamina Dex sekarang juga. Pertamina Dex adalah bahan bakar diesel berkualitas tinggi dengan setan number 53 yang bikin tarikan mesin makin bertenaga dan pembakaran sempurna. Selain itu, Pertamina Dex punya aditif untuk membersihkan ruang bakar dan telah teruji standar Euro 4. Jadi, mesin kamu akan tetap bersih dan emisi gas buang yang lebih ramah lingkungan. Jangan tunggu nanti. Sayangi kendaraan lo dengan selalu isi Pertamina Dex di SPBU Pertamina terdekat. Pastikan bayarnya pakai My Pertamina. Lo bisa buktiin sendiri ketangguhannya dan berlimpah promonya. Cek juga Instagram @dexseriesid untuk tahu berbagai manfaat bahan bakar berkualitas dari Pertamina. Sekarang kita lanjut ke Prambors News yuk. Prambors News. Menyambut 10 tahun sejak La La Land dirilis, akun resmi film tersebut membagikan versi terbaru poster ikoniknya dengan satu perubahan kecil. Posisi tangan Ryan Gosling yang akhirnya diperbaiki sesuai pose yang memang direncanakan sejak awal. Perubahan ini ternyata berawal dari pengakuan Gosling sendiri dalam wawancaranya bersama The Wall Street Journal di tahun 2024. Ia bercerita kalau saat sesi pemotretan, ia sengaja mengubah posisi tangannya karena merasa hasilnya bakal terlihat lebih keren. Meski tim kreatif sudah menyarankan untuk tetap mengikuti pose awal. Kemudian poster baru itu dibagikan lewat akun resmi La La Land dengan caption singkat A Minor Adjustment. Selain memperbaharui poster, La La Land juga akan kembali tayang di Dolby Cinema AMC mulai 16 Agustus di Amerika Serikat dalam rangka perayaan 10 tahun penayangannya. Sekian dulu kalau mudah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors News.

Prambors Radio Indonesia number one hit music station. Kaula Muda, halo. Selamat hari Kamis Kaula Muda. Kembali lagi ada gue Julio, bakal bermain Kaula Muda sampai jam 8 malam nanti. So, are you ready? Yes Kaula Muda, siapkah kamu bersama-sama aku sampai jam 8 malam nanti? Lagu pertama dari gue, tadi ada Dua Lipa dengan Houdini. Dua Lipa yang, lu ngerasa gak sih Kaula Muda? Menurut gue, waktu Dua Lipa sama Calum Turner itu kayaknya sesaat sebelum dia nikah, apa hari, satu minggu gitu, gue tuh merasa posan sosial media dia, posan sosmed dia sama suaminya sekarang tuh benar-benar bikin iri Kaula Muda. Seolah-olah menggambarkan mereka tuh sangat saling mencintai. Lo lihat gak sih ada fotonya Dua Lipa sama Calum Turner yang kayak dia dilamar, iya kalau gak salah dilamar dah, bener dah. Dilamar apa kayak cuma lagi duduk bengong gitu ya, mereka lagi duduk bengong ngeliatin Menara Eiffel. Ngeliatin Eiffel Tower, buset. Kata gue terlalu romantis, kagak boleh gitu tahu. Terus mereka tuh juga pernikahannya juga romantis banget. Kalau muda memang dari dulu waktu mereka pacaran ya, sangat sangat terlihat bahwa Dua Lipa dan Calum Turner itu memang betul-betul saling mencintai satu sama lain gitu. Tapi yang paling parahnya menurut gue, puncak dari semua ini, puncak dari semua hal yang akhirnya bikin gue kayak, cukup ya Dua Lipa sama Calum Turner, lu terlalu mesra lu berdua. Gue liatnya gregetan, iri gue. Itu waktu mereka abis nikah, terus mereka liburan Kaula Muda. Mereka tuh liburan kemana, kayak ke sebuah pantai gitu di Itali deh kayaknya. Itali, pokoknya kalau gak Itali, Milan lah. Itu foto-fotonya mereka, ya Allah romantis banget Kaula Muda. Benar-benar romantis-romantis-romantisnya manusia Kaula Muda. Gue jadi penasaran, kira-kira Dua Lipa panggilan sayangnya ke Calum Turner apa ya? Dia tuh panggil suaminya dengan panggilan sayang apa ya? Pun suaminya manggil Dua Lipa juga dengan panggilan sayang apa ya? Hehehe. Yuk jomblo-jomblo berkumpul, saatnya kita attack mereka yang sudah punya pacar. Karena apa ya, gue tuh ada beberapa panggilan sayang ke pacar yang bikin gue tuh geli banget Kaula Muda. Dan gue pernah ngeliat ini, gue pernah ngeliat di Blok M apa kalau gak salah gitu. Jadi gue ngeliat ada kayak cowok, ya gitulah cowok gitu, terus dia manggil ceweknya, tapi nadanya manja banget. Terus kayak itu ceweknya tuh jalan duluan gitu lebih cepat sambil main handphone. Terus cowoknya kayak, bubup. Lah kata gue, bubup, kenapa lu panggil pacar lu bubup? Ada apa bang? Maksud gue, sumbernya tuh dari mana Kaula Muda? Kenapa lu bisa memanggil pacar lu dengan panggilan bubup ya? Itu kalau gue. Kalau lo Kaula Muda, yuk jam 4, yuk kita buka acara ini dengan gosip Kaula Muda. Kasih tahu ke gue, panggilan sayang ke pacar yang menurut lo itu cringe banget, geli banget dengernya. Please, please, please kasih tahu gue Kaula Muda, karena aku tidak mau geli sendiri di sini. Langsung aja lo WhatsApp ke WhatsAppnya Prambors di 0811-607-1022. 0811-607-1022. Gue tunggu ya Kaula Muda.

0: Suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100.000 aja. Beli sekarang di massbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Mass Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: This is Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

Prambors Radio Indonesia number one hit music station. Kaula Muda masih barengan sama Julio. Gue masih bakal menemani Kaula Muda sampai jam 8 malam nanti. Jadi we still have a long long time. Kaula Muda baru jam 4.20 waktu studio Prambors ya. Mari kita sapa-sapaan dulu Kaula Muda sebelum kita memulai semua ini. Gue pengen menyapa Kaula Muda buat yang lagi di jalan, yang lagi di Jakarta, Bandung, Surabaya, Jogja, Semarang, Solo, dimanapun kamu berada. Halo Kaula Muda, hati-hati di jalan ya. Buat yang mau OTW pulang ke rumah, lagi siap-siap ya. Kalau jam segini tuh kantoran biasa lagi siap-siap berarti Kaula Muda ya, lagi siap-siap pulang. Atau mungkin baru pulang banget. Hati-hati, semoga kamu bisa sampai rumah dengan selamat ya. Atau mungkin buat yang malam ini lagi pengen ada plan hangout sama teman-teman, boleh juga. Ingat hati-hati juga Kaula Muda ya, pulangnya dengan selamat. Yuk kita sapa-sapa nih Kaula Muda, yuk ke WhatsApp-nya Prambors dong. Absen 0811 607 1022. Ini ada dari WhatsApp yang katanya dibilang halo good sore. Oh good sore, sebuah mix up language ya Kaula Muda ya. Terus ada lagi dari Tita katanya, halo Julius, selamat siaran. Thank you Tita. Buat Kaula Muda yang mau nyapa aku di WhatsApp juga boleh ya. Mau menyapaku atau mungkin mau kirim voice note juga boleh ke nomornya WhatsApp-nya Prambors ya. Di 0811 607 1022. Kaula Muda. Wow. Ada siapa nih? Oh, ada Reta. Halo Reta, selamat sore. Selamat sore Julio, akhirnya siaran lagi. Salah, ini gue udah hari keberapa? Ini udah hari keempat gue, besok udah terakhir. Tapi thank you for listening ya. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Eh, lucu banget deh. Jadi ada lagi dari Yos. Halo Bang Yos katanya, dibilang halo Julio, setelah mendengarkan kembali Prambors selama 3 bulan ini, iseng-iseng gue coba bikin list lagu-lagu yang enak yang sering diputar di Prambors. Gue namain Prambors Top 10 katanya. Semoga suka ya dengar list-list lagu ini. Lucu banget Prambors Top 10. Jadi side A-nya dia ada The Weeknd Save Your Tears, terus ada Harry Styles American Girls, ada Madison Beer Bittersweet, ya lagi Prambors banget lagi lagu-lagunya. Ada Ariana Grande Hate That I Made You Love Me, terus ada Depp Ohyun dengan Last Train. Lucu banget. Terus side B-nya ada The Weeknd Dancing in the Flames, ada Yungkai How Do You Dance, terus ada Taylor Swift The Fate of Ophelia. Kok gue jadi nyanyi? Ada Chris Brown Holy Blindfold. Wow. Kaula Muda, lucu banget Bang Yos, thank you. Karena ini benar-benar lagu-lagu yang diputar di Prambors setiap saat. Lagi-lagi buat yang pengen ngobrol-ngobrol sama gue via WhatsApp-nya Prambors 0811 607 1022.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: Jajau.
1: Hai, beli cincin. Tret.
2: Ah, Tret, gue lagi bangun. Gue lagi bobo nih, lo bangunin.
1: Ayo, Tret.
2: Gue lagi boci. Bobo ciang.
1: Asik.
2: Tret. Apa?
1: Ayo, Tret.
2: Ayo, apa sih mau ngajak kemana?
1: Temenin.
2: Temenin apa?
1: Aku mau beli cincin.
2: Beli cincin?
1: Iya.
2: Buat siapa?
1: Ya, buat cowok aku.
2: Oke. Bener nih buat cowokmu?
1: Bukan, buat pacar aku ada deh. Aku mau beli cincin.
2: Kau mau ngelamar dia?
1: Aku, iya mau ngelamar dia.
2: Kau mau ngelamar
3: dia?
1: Cintanya kutunggu. Aku mau ngelamar dia, ayo temenin beli cincin. Kamu kan selera cincinnya bagus, Red.
2: Oke, no worries, man. Lo tau kan, gue punya koleksi cincin terbaik di negeri ini.
1: Wow, hah? Emang iya, Red?
2: Ya, gue tau lah. Lo mau dapet cincin yang model kayak gimana, gue punya koleksinya.
1: Iya, mana coba?
2: Ayo, go!
1: Ayo! Red?
2: Iya, Trot.
1: Dengan segala hormat, kok begini, Trot? Cincinnya, Trot.
2: Ini! Macem-macem nih modelnya. Yang ini namanya Samsuri.
1: Ya.
2: Kalau malam jadi Sasha.
1: Sasha.
2: Yang ini Kevin.
1: Ya.
2: Kalau malam jadi
1: Keke.
2: Iya. Yang ini namanya Gina. Malamnya kalau siang namanya Gilang.
4: Hai, Cin.
2: Nah, ini. Ini banyak cincin. Ya, pilih aja.
4: Mau beli? Aku. Mau pilih yang ini?
2: Ha-ha. Pilih
4: deh, aku.
2: Tuh, Nek. Pilih mana? Yang ini, yang cincin yang ini.
4: Iya.
2: Apa yang itu?
4: Mendingan aku lari ke seberang tuh ada rel kereta aku tabrakin.

Prambors Radio Indonesia number one hit music station. Kaulah Muda Teddy Swims with the Door. Masih bareng sama gue Julio, Kaulah Muda ya. Gue bakal nemenin lu sampai jam 8 malam nanti. Pengen ngucapin selamat dulu dong buat Naudi. Bukan selamat, astagfirullahaladzim, salah gue. Pengen nyapa Naudi, maksudnya kayak yang sabar ya Naudi. Soalnya dia bilang Naudi ini lagi di jalan Kapten Tendean gitu. Dia baru kelar nih, dia baru keluar kantor, langsung macet udah Kaulah Muda. Di jalan Kapten Tendean, baru jam segini udah kena macet. Bener-bener ciri khas kota Jakarta, Kaulah Muda. Semangat ya buat Naudi. Terus ada lagi Kaulah Muda juga yang sudah chat ke WhatsApp-nya Prambors ya. Di 0811-607-1022 katanya, halo Kak Julio, gue Puput. Hari ini gue shift siang dan pas banget pulangnya jam 8 malam. Ih, sama dong, sama kita. Kita kerja bareng ya Puput ya. Temenin gue ya Kak sampai shift selesai. Semangat siarannya Kak Jul. Thank you banget Pot, gue temenin lo. Baik dulu, kantornya apa ya, di bidang apakah? Apakah di bidang kesehatan atau di bidang jasa atau di bidang apa? Silahkan, akan gue temani Puput ya. Terus juga mau menyapa untuk teman-teman gue yang juga lagi di jalan, yang lagi mendengarkan Prambors. Halo Kaulah Muda. Banyak banget soalnya yang nanya Kaulah Muda nih, kayak teman-teman gue terus di WhatsApp kayak, Julio, lo udah balik siaran di Prambors? Kata gue mah kagak woy. Gue cuman siaran seminggu doang ini Kaulah Muda. Dan benar-benar dari hari Senin kemarin sampai hari Jumat ini gitu. Gue tuh udah terakhir cabut dari Prambors kan 3 tahun. 3 tahun ya. Terus gue benar-benar gak pernah dengerin Prambors. Jadi tuh gue gak tahu bahwa sebelum gue siaran ini tuh benar-benar gak ada yang siaran sore-sore. Nih, ada Muhlis katanya, halo Prambors. Halo Muhlis. Seru sekali deh Kaulah Muda rasanya, banyak yang ngobrol-ngobrol sama aku di sini. Pengen ngasih tau juga nih Kaulah Muda, kita pengen mengucapkan selamat sekali lagi. Aku ada info penting Kaulah Muda. Jadi ini berasal dari timnas putri kita ya, timnas putri Indonesia yang kembali menorehkan prestasi di level regional dengan berhasil mempertahankan gelar AFF Women's Cup Kaulah Muda usai mengalahkan Laos di skor 5-0 di partai final ya. Kemenangan meyakinkan ini itu memastikan trofi kembali menjadi milik Indonesia ya, sekaligus menandai keberhasilan mereka meraih gelar juara 2 edisi back to back. Dan juga keberhasilan ini Kaulah Muda semakin mempertegas posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan sepak bola putri di Asia Tenggara. Wow, tapi emang timnas bola putri kita tuh kuat banget Kaulah Muda. Selain menunjukkan dominasi di kawasan, pencapaian ini juga menjadi bukti konsistensi performa timnas putri Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Jadi gelar back to back ini diharapkan menjadi momentum untuk terus meningkatkan prestasi dan juga daya saing Garuda Pertiwi di level yang lebih tinggi lagi, termasuk di kompetisi Asia ataupun internasional. Sekali lagi aku pengen mengucapkan semangat dan juga terima kasih ya buat timnas yang sudah membawa nama baik Indonesia. Dan buat Kaulah Muda yang masih kerja sampai jam 8 kayak gue, atau mungkin yang lagi kena macet, baru juga pulang ke kantor udah kena macet, kita kasih dia ada lagu baru di Prambors Kaulah Muda, The Kid LAROI, How Does It Feel? This is non-stop hits. We got more hit music, y'all. On Prambors. Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

Prambors Radio Indonesia number one hit music station, Kaula Muda. By the way, Kaula Muda ini adalah panggilan buat para pencinta bola kayak gua banget gini lah. Weh keren, anak bola bro. Gua kalau seminggu gak ada sparring futsal, gua demam Kaula Muda. Hehehe. Ini adalah panggilan buat lo ya yang ngefans sama Chelsea FC dan AC Milan. Ini adalah kesempatan yang tidak boleh lo lewatkan Kaula Muda. Karena Perambor sekarang ini ya kita lagi bagi-bagi tiket buat nonton langsung Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta. Pengen kan lo ikutan? Caranya gampang banget. Lo tinggal daftar aja di perambors.live. Abis itu lo klik aja bannernya si paling bola Chelsea FC versus AC Milan Kaula Muda. Nah, di situ lo isi aja data diri lo dengan lengkap, terus kasih alasan kenapa lo yang paling layak untuk nonton pertandingan ini Kaula Muda. Pokoknya harus jiwa kompetitif itu harus berasa banget Kaula Muda ya. Nah, habis itu kalau sudah nanti lo tinggal tungguin aja di telepon sama Ralfi, yang di mana Ralfi itu siaran dia tiap jam 11 sampai jam 3 sore Kaula Muda. Oke, nanti kalau udah dihubungin sama Ralfi, lo tinggal jawab aja pertanyaannya yang dikasih sama Ralfi seputar Chelsea FC atau AC Milan ya. Nanti kalau jawabannya semua benar, lo bisa langsung bawa pulang aja 2 tiket pertandingan Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta ya. Ikutan karena kuis ini hanya sampai 7 Agustus 2026 kalau udah cepetan.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Framworks, mangka lagi.
2: Kaula muda, siap nonton langsung duel raksasa Eropa. Chelsea FC versus AC Milan promoted by Nine Sport Inc. Live di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, 8 Agustus 2026 dan tiketnya bisa lo dapetin gratis dari Prambors. Ikutan kuis si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Caranya gampang banget. Buka prambors.live, klik banner si paling bola Chelsea FC versus AC Milan, terus kasih alasan paling gokil kenapa lo yang wajib nonton pertandingan ini. Kalau jawaban lo terpilih, siap-siap dihubungin sama Prambors. Jawab pertanyaannya di jam siaran gue, Ralfi, dan lo berkesempatan jadi pemenangnya. Satu orang beruntung bakal dapat 2 tiket buat nonton langsung Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta. Periode kuis mulai 20 Juli sampai 7 Agustus 2026. Buruan, daftar sekarang di prambors.live dan buat info lengkapnya, langsung cek Instagram at Prambors. Prambors, si paling bola.
3: Halo sayang, aku gak... Kamu
4: masih dari... Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
3: Halo sayang, aku gak... Kamu masih dari...
4: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
5: This is my station, Indonesia, number one.

0: Prambors Radio, Indonesia
1: number one hit music station.
2: Prambors News.
3: Hai, kalau udah sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. For Revenge jadi soundtrack Indonesia film Spider-Man Brand New Day. Kabar membanggakan datang dari band asal Bandung, For Revenge. Mereka resmi dipercaya membawakan soundtrack versi Indonesia untuk film Spider-Man Brand New Day lewat lagu berjudul I Miss You Every Brand New Day. Pencapaian ini menjadi salah satu langkah terbesar dalam perjalanan karir For Revenge, sekaligus menunjukkan bahwa karya musisi Indonesia semakin mendapat tempat dalam proyek film berskala internasional. Film Spider-Man Brand New Day sendiri dijadwalkan tayang pada akhir Juli 2026. Lanjut ke berita kedua kalau mudah. Tongkat kayu milik seorang mahasiswi asal Indonesia berhasil membawa Indonesia mengalahkan Norwegia di ajang Stick Nation Wood Cup 2026. Aisyah Kutisya membagikan momen saat tongkat kayu temuannya sukses keluar sebagai juara dalam kompetisi voting online yang digelar oleh Official Sticker Reviews. Stick Nation sendiri merupakan komunitas global yang berawal dari akun Official Stick Reviews. Awalnya mereka mengulas tongkat kayu unik yang ditemukan saat hiking, lalu berkembang menjadi komunitas dengan jutaan pengikut dari berbagai negara. Tongkat milik Aisyah mencuri perhatian karena bentuk alaminya sangat mirip dengan senjata fish hook milik karakter Maui dalam film Moana. Keunikan tersebut ditambah dukungan besar dari netizen Indonesia di media sosial dan akhirnya mengantarkan Indonesia keluar sebagai juara. Itu dia kalau udah Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
2: Prambors News.

Prambors Radio Indonesia number one hit music station Kuala Muda. Ada Julio di sini. Jam berapa ya sekarang? Oh, baru jam 5 Kuala Muda. Dari masih 3 jam lagi menuju jam 8. Apa agenda lo hari ini? Gue penasaran banget deh. Karena abis ini Kuala Muda, abis siaran, gue akan nongkrong sama teman-teman gue, tumben ya. Karena kayaknya tuh gue terakhir main tuh kayaknya 2 minggu lalu di Kuala Muda. Gue ya semenjak gue, kan gue baru pindah nih ke Bintaro.

temen gue untuk main, karena jadi tadinya itu kalau gue mau main sama temen gue tuh mainnya pagi. Gue cela anak lari kagak main pagi loh. Gue biasanya mainnya pagi gitu kayak olahraga. Aduh, olahraga lagi. Badannya begini kalau gue bilang olahraga emang lu pada percaya? Enggak sih kalau bener. Tapi ini beneran loh. Gue tuh kadang-kadang kalau janjian sama temen gue itu biasanya pagi-pagi. Nah, ini nih baru kali ini perdana.

0: Aulnya malam Jakarta kaula muda ya. By the way, masih barang sama gue Julio buat yang pengen sapa-sapa. Ada banyak juga yang udah nyapa gue di WhatsApp tadi, ada yang lagi kena macet di Tendean. Terus jam segini tuh udah mulai macet belum sih harusnya kaula muda? Udah mulai macet banget ya? Coba deh kaula muda. Anu.
1: Apa anu?
0: Kan bingung gue. Maksudnya adalah kasih tahu gue lu lagi di mana, bagaimana keadaan lalu lintas di tempat lu berada sekarang. Menurut gue pakai pap enak kali. Ada fotonya nih kalau udah biar mantep gitu ya. Jadi silakan lo WhatsApp sekarang ke 0811-607-1022. Kabarin dong ke aku, kamu lagi bagaimana? Salah, kamu lagi di mana dan bagaimana keadaan lalu lintasnya? Oke? 0811-607-1022.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos!
1: Woi, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Wow. Prambors, mangga lagi.
3: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
4: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
3: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
4: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
3: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
4: Bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, ayo bayar sekarang ya.
3: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
4: Siap, Bu. Ayo berangkat.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
6: Food and Hospitality Indonesia mempersembahkan The 20th Indonesian's Leading International Hospitality Food and Beverage Trade Exhibition 21 hingga 24 Juli 2026 di JIE Expo Kemayoran, Jakarta. Tahun ini, Food and Hospitality Indonesia hadir co-located dengan Hotelex Indonesia, Fine Furniture and Deco Asia, Hotel Shop Design and Supply Asia, serta Propak Indonesia. Menghadirkan ekosistem bisnis yang semakin lengkap bagi industri hospitality, F&B, desain, furnitur, serta teknologi pengolahan dan pengemasan. Saksikan juga beragam program unggulan mulai dari Indonesia Coffee Event, Culinary Talk, Wine Masterclass, hingga World Fashion Drink Competition Indonesia Division. Bangun koneksi dengan supplier terkemuka, buyer, dan para decision maker dari dalam maupun luar negeri. Kunjungi www.foodhospitalityindonesia.com untuk informasi lebih lanjut. Dapatkan tiket Anda sekarang melalui bit.ly/FHI2026ATS. Food and Hospitality Indonesia 2026, 21 sampai 24 Juli 2026, JIE Expo Kemayoran, Jakarta.
7: Hello, this is Captain Eddie speaking.
8: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi, crew. I miss you already. Miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihi. Tapi seorang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join? Go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa, kemudian sekarang support siapa? Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng waktu itu ya.
9: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif, barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
7: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
10: Non-stop hits now.
11: Right now.
10: Get all the hits right here on Prambors.
11: Indonesia
10: number one
11: hit music station.

0: Prambors Radio Indonesia number one hits music station. Aduh enak banget. Lagu mau jadi apa diputerin sore-sore gini. Kalau muda pasti sore kamu jadi adem banget ya. Kalau muda ya. Pengen nyapa dulu buat kalau muda yang di WhatsApp. Mak, rame kali loh. Oh gak serame itu sih. Nih. Ada dari Nur Maulina. Dia mengirimkan foto dan ada juga voice notes-nya. Mari kita dengarkan.
1: Sudirman padat merayap seperti biasa kalau sore-sore gini. Udah menjadi apa ya, kalau gak macet kayaknya bukan Sudirman ya.
0: Iya cuy.
1: Ya enjoy aja, namanya juga Jakarta.
0: Semangat ya Nur Maulina. Walaupun aku mendengarkan tonton atau pilihan nada sedih dan nyaris menyerah. Jadi kamu harus terus semangat. Aku temani terus sampai kamu sampai rumah dengan selamat ya. Ada Nodi katanya, gue di tol Jagorawi nih menuju Bogor kilometer 20 padat lancar. Ih enak sekali deh kalau ngeliat kolom muda tuh terus dia gak kena macet tuh rasanya happy gitu. Terus Kokas merayap Julio. Dari David katanya, David kagak usah lo ngasih tahu, semua orang juga tahu Kokas tuh emang gak pernah jalan. Kokas tuh tempat parkir tahu, bukan jalanan dia itu, parkiran itu dia. Terus ada lagi dari tidak ada nama, mari kita panggil dia hamba Allah ya. Dia bilang ini macet nih bro ke arah Mega Kuningan dari arah Kokas lagi. Tapi anehnya besok Jumat sore gak akan semacet ini, percaya deh. By the way, soalnya gue adalah driver taksi online, jadi gue tahu persis hari apa bakal macet. Ini menarik banget loh bro. Jadi hari ini itu macet, tapi anehnya besok Jumat sore itu gak akan semacet ini. Wow. Buat yang mau membuktikan boleh loh kaula muda, silakan besok lo mampir lewat depan Kokas, kita buktikan kata kaula muda yang kirim WhatsApp ini sekarang ya, beneran macet apa enggak nih. Ada lagi VN di WhatsAppnya Prambors.
2: Halo Pak Julio.
0: Halo bro.
2: Tadi berangkat dari kantor 4:30 kurang lebih. Terus tadi nomor juga kan pendian macet. Kebetulan gue lewat juga. Tapi ternyata nggak terlalu macet sih. Tapi aman-aman aja. Sekarang udah sampai Romangun malah.
0: Oke, wah lucu banget. Berarti ini kan voice note 10 menit yang lalu nih bro, pas masih lagu itu tendean belum terlalu macet ya. Jadi buat kaula muda yang lagi mau ke arah tendean, kebut kata gua kaula muda, jangan kasih ampun, but. Ada lagi dari Emmanuel Francisco, dia bilang hadir kak, lagi bermacet ria nih di Tol Jor. Info map sih macetnya dari Lebak Bulus nyampe Cijantung. Waduh, semangat ya Emmanuel. Terus Haris, Julio. Tadi gue balik kantor jam 4 lewat Palmerah, terus Permata Hijau, Simpruk, Majestic, Barito, Dharma Wangsa, Antasari, Kemang, Pasar Minggu. Overall masih lancar, tersendat dikit di Majestic ke Barito. Lucu deh, Haris, jadi rute yang lo lalui ini adalah rute waktu dulu gue kuliah. Karena dulu gue tuh kuliah di Binus, which is di dekat Palmerah situ, terus rumah gue itu di Pasar Minggu. Jadi benar-benar rute kita tuh sama, Palmerah, Permata Hijau, Simpruk, Majestic, Barito, Dharma Wangsa, Antasari, terus Kemang, terus Pasar Minggu. Jangan-jangan kita tetanggaan dulu. Terus ada lagi dari Gabriel Sida Butar mengirimkan voice note. Let's go Gabriel.
3: Halo Bang Ilham, this is me again Gabriel. Gua lagi
0: Julio.
4: Hai.
3: Namanya Mada, dia.
0: Halo Mada.
3: Gua lagi di Utan Kayu. Nganter dia dulu nih, baru gue mau lanjut pulang ke Lenteng Agung. Oke, mau request dong lagunya Kahitna apa aja. Thank you bang.
0: Cie, Gabriel sama Mada. Kok Gabriel nganterin pulang? Karena searah aja kali ya. Ayo kita positive thinking yuk teman-teman yuk. Gue masih tungguin ya kalau muda, buat yang mau nyapa-nyapa kirim voice note boleh banget. Nget. Kalau lo mau ditelepon sama gue juga boleh banget kalau muda. Bilang aja kak telepon aku dong, pengen ngobrol-ngobrol di Prambors. Bilang aja nanti aku langsung telepon via WhatsApp call ya. Langsung aja ke WhatsAppnya Prambors di 0811 607 1022.

0: this.
1: Kaula Muda masih barengan sama gue Julio di Prambors, nemenin lo sampai jam 8 malam nanti ya. Di WhatsApp-nya Prambors 0811607122 banyak banget yang udah bergabung di sini, ada yang kirim voice note, ada yang ngechat. Kan tadi ada Kaula Muda bilang, jadi dia itu adalah supir taksi online. Terus dia bilang, fun fact-nya adalah di Kokas itu setiap Jumat sore malah gak begitu macet. Nah terus tadi gue bilang, oh iya kok bisa begitu? Nah ada yang jawab nih, si Aditya. Dia bilang, iya karena kalau PNS itu soalnya Jumat masih banyak yang WFH. Lu WFH deh kata gue, biar gak macet dah. Nih ada lagi nih voice note kalau udah dari Aditya.
2: Coba ya. Julio.
1: Halo.
2: Sekarang dikit. Tadi berangkat dari kantor 4:30 kurang lebih. Terus tadi nomor juga kan dan dia macet. Kebetulan gue lewat juga. Tapi ternyata nggak terlalu macet sih. Tapi aman-aman aja.
1: Oke, itu dia ya dari Titi. Ih, Titi kirimin gue foto kalau udah jam 17:21 foto sunset cantik banget. Hari ini sunsetnya Jakarta tapi gue nggak bisa ngeliat nih kalau muda set. Nih dia kirim voice note juga nih si Tay.
3: Halo Julio.
1: Halo.
3: Sore.
1: Sore.

0: Tuh rame lancar juga nih. Terus ada Alif Moka, kita dengarkan.
1: Halo Bang Julio.
0: Halo.
1: Jadi kalau yang bilang Jumat itu gak macet, emang benar. Nah karena kalau untuk pemerintahan, instansi-instansi, kementerian itu semuanya WFH. Makanya Jumat itu gak terlalu macet kayak hari biasa, soalnya mereka pada WFH semua.
0: Oh, WFH-nya Jumat doang. Maksudnya emang spesialisasi mereka WFH di hari Jumat. Oh benar.
1: Oh ya Bang, perkenalan, gua itu salah satu PNS yang bekerja di kementerian yang ada di Jakarta Selatan, dan kebijakan WFH ini sudah berjalan kurang lebih ada 2-3 bulan, begitu Bang.
0: Oh, 2-3 bulan. Oke, bro, terima kasih ya infonya. Oh, berarti hari Jumat itu sekarang udah gak begitu macet ya kalau muda. Gue tuh gak ngeh, karena tadi gue bilang, gue tuh udah jarang banget sekarang main-main keluar, udah jarang banget jalan-jalan. Apakah sekarang saat minggu-minggu ini saat yang tepat ya buat aku mengepakkan kembali saya pergaulanku di Jaksel ini? Dari Linus Sandi dia bilang, Bang Julio, Jalan Wijaya arah Tendean macet aja nih FYI. Wah, padahal tadi ada kaula muda yang bilang gak macet ya, tapi hanya jeda 20 menit, sekarang sudah mulai macet. Jadi buat kaula muda, semangat terus. Aku kasih lagu dari It Gitaf, Sedih Aku Sebelum Hujan, oke? Mantep tau nih lagu, salah satu lagu yang gue juga suka banget kaula muda. Karaokean deh lu.

0: siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Welcome to Master of Five. Ini 5 teh yang berkhasiat untuk kesehatan. Di nomor 3, Valerianti.
4: Nomor 3, sini.
3: Valerianti ini terbuat dari ramuan akar valerian.
4: Masa sih?
3: Berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan seperti kecemasan, anxiety, nyeri otot, dan menopause, hot flashes. Kecemasan itu, bro?
4: Iya, bro.
3: Zaman-zaman.
4: Kecemasan.
3: Kecemasan itu, bro?
4: Iya, bro.
3: Seorang bapak main poli, pas mukul kenceng, kena anaknya. Kecemasan.
4: Kecemes.
3: Kecemes lagi, kak.
4: Merah sebelah tuh mukanya.
5: Menopause itu, bro, adalah ketika gini. Lo tiba-tiba di laut. Mana tuh ikan gede? Mana ikan gede?
4: Mana paus?
3: Mantangin paus. Lawan aja dulu cicik melik.
4: Selit banget.
3: Menopause itu, bro?
5: Iya, bro.
3: Kerjanya kiper.
5: Menepis.
3: Menepis.
4: Iya.
3: Ini polisi sama Abri lari-lari kan.
4: Enggak sih, tapi enggak sih. Enggak lari sih. Enggak sih.
3: Dan
4: hujan lari-lari.
3: Enggak sih, Dan. Enggak mungkin. Dalam hal ini, Valerianti akan bertindak sebagai obat penenang ringan yang membantu Anda tidur lebih baik dan tidak terganggu oleh pikiran-pikiran yang mencemaskan hatimu.
6: Penenang itu, bro.
3: Iya.
4: Ya udah.
5: Perenang.
3: Swimmer kan, swimmer. Perenang.
6: Bukan.
4: Berenang.
6: Bukan.
3: Lagunya Raja. Penenang.
6: Bukan. Danang, udah siap-siap nih. Apa namanya gudangnya? Lemari pada disingkirin. Meja-meja pada disingkirin, bangku pada disingkirin. Wah, apaan nih? Nah, naruh beras nih pada di sini, padi.
4: Nah, benar. Panen, Nang.
6: Gitu. Jadi semua hasil panennya masukin ke dalam.
3: Masa naruh panenan di kamar?
4: Lah, enggak apa-apa. Kan ini kan kamar Danang.
3: Nah, terus tadi TNI sama polisi tadi lari
4: pengen. Enggak ada.
3: Itu enggak ada. Di nomor 3, Valerianti.
5: Valerianti itu, bro, adalah ketika lu menawarkan untuk parkir kepada si Nona Kertroid. Valerianti? Iya gitu dong.
3: Oh. Ya. Eh, gue punya nih, fatur okay. Style nih.
4: Oke. Okay.
3: Syria kemana? Itu bawa coklat Valerianti?
5: Valentinan dia, Ri.
3: Betul?
5: Iya.
3: Valentinan Ria gitu. Oh, iya. Kita masuk ke nomor 2, satu ini. Master to Five.
2: My station. Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

Prambors Radio Indonesia number one hit music station. Enak sekali rasanya Jakarta hari ini. Kayaknya kalau gue melihat kaula muda yang di WhatsAppnya Prambors ya, di 0811 607 1022, gak terburu-buru gitu, gak yang kayak macet banget. Ini adalah another calm day gitu kayaknya di Jakarta. Sambil menemani perjalanan pulangmu kaula muda, gue ada satu berita yang akan gue sampaikan. Ini dari seputar dunia politik ya kaula muda ya. Jadi pengacara Hotman Paris Hutapea itu akhirnya resmi mengundurkan diri sebagai kuasa hukum mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Keputusan tersebut diambil bukan karena perkembangan kasus hukum yang ditanganin, tapi karena kondisi kesehatan yang memburuk sehingga harus fokus menjalani pengobatan. Gue juga lihat. Jadi artikel ini tuh tadi gue lihat ada sebuah artikel yang dia tuh pakai kursi roda, terus kayak di atas kursi roda dia bilang dia sekarang udah bukan lagi pengacaranya si Febri Adriansyah gitu. Hotman mengaku sudah menyampaikan pengunduran dirinya kepada Febri sejak 2 hari sebelumnya dan akan berangkat ke Singapura untuk menjalani perawatan atas anjuran dokter. Lucu banget kalau mudah. Menurut gue hal ini lucu banget karena gue juga baru baca berita ibu Nani ya kalau nggak salah, yang tadinya kan si ketua BGN tuh korupsi no. Terus udah gitu diangkatlah tuh wakilnya Ibu Nanik tuh jadi ketua BGN ya, apa ketua pelaksana MBG gitu kalau muda. Iya ketua BGN setahu gue, sorry, correct me if I'm wrong ya. Nah terus barusan banget tuh keluar artikel kalau dia tuh mundur 2-3 hari yang lalu gitu karena sakit juga. Jadi dia mundur, dia sakit, terus dia mau berobat ke luar negeri. Seperti apakah akan janjian ketemu di dokter yang sama ya, Hotman Paris dan juga Ibu Nanik. Apapun yang terjadi, cepat sembuh ya, cepat sembuh dan juga sehat selalu buat kaula muda juga. Aku doakan kaula muda kita sesama WNI. Aku doakan dengan tulus semoga kamu semua sehat selalu dan semangat selalu untuk hidup dan bekerja, kaula muda untuk bersenang-senang ya. Pokoknya sehat selalu buat kita semua. Joss, joss, joss.

0: This is Prambors.
1: Prambors.
0: Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Wellness season is here. Dan saatnya lo ikut merasakan serunya Women's Active Living Festival 2026. Welcome to Woman Only Playground. Satu tempat buat recharge, connect, dan have fun bareng sesama cewek. Ikutin lebih dari 20 wellness classes, chill, main board games di Picnic Club Area, relax di Zen Space sambil massage dan nail art, lalu belanja di lebih dari 30 lifestyle dan wellness brands di Wolf Market. Let's celebrate wholeness. Nggak cuma soal olahraga, tapi juga tentang self-care, meet new people, and enjoy weekend with positive vibes. Catat tanggalnya, 25 dan 26 Juli 2026 di Urban Forest Cipete, Jakarta Selatan. Untuk info selengkapnya, langsung follow at Women's Active Living. See you at Women's Active Living Festival 2026.
3: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda, support helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838.
4: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Non-stop hits, all the biggest hits on Prambors. Indonesia,
1: number one hit music station.
6: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Hai, kalau muda, ini waktunya lo mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh Pertamina Dex Durable Engine Extreme Performance. La La Land resmi ubah poster filmnya, perbaiki La La Hand milik Ryan Gosling. Selengkapnya abis yang satu ini. Kaulah muda, mau mesin diesel kesayangan lo punya performa juara dan tetap awet? Yuk, gunakan Pertamina Dex sekarang juga. Pertamina Dex adalah bahan bakar diesel berkualitas tinggi dengan setan number 53 yang bikin tarikan mesin makin bertenaga dan pembakaran sempurna. Selain itu, Pertamina Dex punya aditif untuk membersihkan ruang bakar dan telah teruji standar Euro 4. Jadi, mesin kamu akan tetap bersih dan emisi gas buang yang lebih ramah lingkungan. Jangan tunggu nanti. Sayangi kendaraan lo dengan selalu isi Pertamina Dex di SPBU Pertamina terdekat. Pastikan bayarnya pakai My Pertamina. Lo bisa buktiin sendiri ketangguhannya dan berlimpah promonya. Cek juga Instagram @dexseriesid untuk tahu berbagai manfaat bahan bakar berkualitas dari Pertamina. Sekarang kita lanjut ke Prambors News yuk.
2: Prambors News.
1: Menyambut 10 tahun sejak La La Land dirilis, akun resmi film tersebut membagikan versi terbaru poster ikoniknya dengan satu perubahan kecil. Posisi tangan Ryan Gosling yang akhirnya diperbaiki sesuai pose yang memang direncanakan sejak awal. Perubahan ini ternyata berawal dari pengakuan Gosling sendiri dalam wawancaranya bersama The Wall Street Journal di tahun 2024. Ia bercerita kalau saat sesi pemotretan, ia sengaja mengubah posisi tangannya karena merasa hasilnya bakal terlihat lebih keren. Meski tim kreatif sudah menyarankan untuk tetap mengikuti pose awal. Kemudian poster baru itu dibagikan lewat akun resmi La La Land dengan caption singkat A Minor Adjustment. Selain memperbaharui poster, La La Land juga akan kembali tayang di Dolby Cinema AMC mulai 16 Agustus di Amerika Serikat dalam rangka perayaan 10 tahun penayangannya. Sekian dulu kalau mudah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
2: Prambors News.

Prambors Radio Indonesia number one hit music station. Kaula Muda masih barengan sama gue Julio di Prambors ya. Sampai jam 8. By the way, gue punya sebuah hobi Kaula Muda. Gue tuh cuma mauin aja sih kayak pembenaran. Karena setiap kayak gue baru ketemu orang, bukan baru ketemu orang, setiap gue ngobrol sama orang-orang, kan kita ada tuh obrolan kayak, lu tuh biasa sebelum tidur lu ngapain gitu. Nah, gue itu Kaula Muda punya kebiasaan sebelum tidur, gue pasti nonton video orang review pesawat. Menurut lu aneh gak sih Kaula Muda? Karena menurut gue sama sekali gak aneh, soalnya gue gak tahu ya, kayak gue tuh suka banget nonton video review pesawat. Karena memang gue tuh adalah aviation geek gitu. Jadi menurut gue tuh video review pesawat itu tuh kayak menenangkan buat gue. Kayak benar-benar bikin rasanya tuh kayak hati gue damai. Terus semua anggota badan gue tuh relax gitu Kaula Muda. Tapi gue bingung banget, kenapa semua orang merasa kalau gue dengan hobi gue nonton video review pesawat tuh aneh banget. Kaula Muda, lu kalau sebelum tidur gitu, biasanya tontonan lu apa? Kan pasti lu punya tontonan masing-masing kan? Karena kalau gue itu fix video orang review pesawat. Terus kemarin juga ada Kaula Muda bilang dia itu tontonannya, dia udah pasti banget nonton video Nessy Judge apa kalau gue gak salah ya. Pokoknya podcast-podcast gitulah banyak banget. Kayak bapak gue tuh juga sebelum tidur pasti nonton podcast. Kalau gue stick review pesawat titik. Nah kalau Kaula Muda apa? Yuk sharing-sharing sama gue dong Kaula Muda. Kita ngobrol-ngobrol ya, kita ngobrol-ngobrol maghrib-maghrib gini di Prambors. Kira-kira Kaula Muda, tontonan lo sebelum tidur apa sih? Sekarang saatnya kita buka-bukaan di sini. Tontonan sebelum tidur kamu apa? Langsung aja kasih tahu gue ke WhatsAppnya Prambors ya, 0811 607 1022. Gue tunggu ya Kaula Muda. Ayo sekarang kasih tahu gue yuk.

0: weekdays from 11 a.m. to 3 p.m. for the hottest hit music, keeping your energy up all afternoon long. We'll also dive into the latest movie news, fresh recommendations, and everything happening in the world of entertainment. And if you're into sports, don't worry. I'll keep you updated with the latest sports stories, highlights, and trending headlines. Whether you're at work, on campus, stuck in traffic, or just chilling, let's spend the day together. This is Prambors Daytime Show with me, Alvi, weekdays from 11 a.m. to 3 p.m. Stream now on PramborsFM.com. Prambors, Indonesia number one hit music station. Kala muda, siap nonton langsung duel raksasa Eropa. Chelsea FC versus AC Milan promoted by Nine Sport Inc. Live di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, 8 Agustus 2026 dan tiketnya bisa lo dapetin gratis dari Prambors. Ikutan kuis si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Caranya gampang banget. Buka prambors.live, klik banner si paling bola Chelsea FC versus AC Milan, terus kasih alasan paling gokil kenapa lo yang wajib nonton pertandingan ini. Kalau jawaban lo terpilih, siap-siap dihubungin sama Prambors. Jawab pertanyaannya di jam siaran gue, Ralfi, dan lo berkesempatan jadi pemenangnya. Satu orang beruntung bakal dapat 2 tiket buat nonton langsung Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta. Periode kuis mulai 20 Juli sampai 7 Agustus 2026. Buruan, daftar sekarang di prambors.live dan buat info lengkapnya, langsung cek Instagram @prambors. Prambors, si paling bola.
1: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
2: Apaannya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
1: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
2: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
1: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
2: Bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, ayo bayar sekarang ya.
1: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Siap, Bu. Ayah berangkat.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: This is my station. Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

0: cinta. Ih, kalau lagi jatuh cinta juga kalau muda itu tidurnya susah banget. Iya enggak? Lu mau tidur lu rasanya deg-degan. Lu senyum-senyum sendiri, lu apa sendiri. Satu hal yang paling susah dari jatuh cinta adalah susah tidurnya doang kalau kata gua mah. Cile. Masih pernah sama gua Julio, juga gua masih nanya sama kaula muda ya, tontonan lo sebelum tidur apa? Karena kalau gue kalau muda, gua tuh tontonan gue adalah orang review pesawat. Tapi kata teman-teman gue aneh banget, menurut gue enggak, itu tontonan yang sangat menenangkan dan healing rasanya. Coba nih, ada Chris di Bandung.
1: Malam bang, tontonan gue sebelum tidur biasanya review rumah mewah bang, sambil tidur di kasur, sambil ngebayangin kamarnya rumah mewah itu kayak mana. Yang terbaru gue tonton itu Nava Park 120 miliar di
0: BSD. Gue tahu, gue juga nonton. Gue juga nonton film itu, gue juga nonton video itu yang ada enci-enci terus sama kayak kameramennya juga suka nyaut kan. Itu bukan Chris. Karena menurut gue si rumah yang tadi lu bilang itu di Nava Park yang 120 miliar itu rumahnya gede banget. Udah gitu kalau boleh itu juga kayak emang klaster, tapi klaster rumah-rumah mahal gitu. Edan kata gue. Benar-benar edan, uang orang tuh banyak-banyak banget kalau muda. Nih ada Kiki. Kiki.
2: Jujur gak aneh sih Kak Jul nonton review pesawat,
0: iya kan? Tapi
2: unik ya. BTW aku kalau sebelum tidur kadang nontonin orang debat segmented ya, tapi anime atau sejenisnya. Dan bener tuh seru aja tidur ditemenin orang-orang, jadi rasanya kayak lagi nongkrong tapi lu ngantuk gitu aja.
0: Wow, anime sih I love ya. Tapi by the way, lu di pertemanan kayak agak MT ya. Kalau lo gitu berarti kan ceritanya nih teman-teman lo tuh lagi pada ngobrol, lu di tengah-tengah mereka lu tidur. Ada Kiki. Michelle Juan katanya, halo Kak Julio, aku biasanya nonton video my bias gue adalah Oh Yul Ing LNG shot ya. Sorry banget aku enggak tahu cara bacanya gimana. Kayak video editan fans yang agak jedak-jeruk gitu Kak. Buset, gimana tidurnya lu? Maharani di WhatsApp dia bilang, halo Kak Jul, tontonan gue sebelum tidur itu biasanya YouTube mau podcast atau tutorial gitu. Sama kadang kalau gue malas dengerin podcast, oh my god, dia dengerin podcast gue kalau muda. Wow, gue sampai kaget loh. Jadi hobinya dia adalah mendengarkan podcast gue dan Genus atau dengerin rapot. Aduh lucu banget, thank you loh buat Maharani pendengar nempel terus dan juga rapot. Love you. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Terus ada lagi dari Gesa katanya, halo Julio, gue Gesa. Gue biasa nonton video restorasi di app TikTok yang bener-benerin mesin atau alat macam-macam kayak lampu minyak yang udah karatan, buset deh jadi kinclong, atau mainan pinball tahun berapa gitu yang udah rusak terus dia benerin ampe bisa dimainin lagi. Wow, dari mulai dibongkar, dibersihin, dicuci, diilangin catnya, dicat lagi, ampe dirakit ulang. Satisfying aja gitu loh. The moment videonya abis, itu juga udah azan subuh. Kata gua, Gesa, bagaimana kita mau tidur kalau tontonannya kayak begitu. Tapi, tuh, dari tadi gua lempar topik di Prambors, emang tontonan kita tuh beda-beda kalau muda. Dan kita mau nonton apa aja, aman-aman aja kan. Yang penting tidurnya gak telat kan. Iya dong.

Prambors Radio Indonesia number one hit music station. Kaula Muda, panggilan buat kamu fans beratnya Chelsea FC. Ayo sini-sini merapat-merapat. Dan juga

0: tak akan memberikan kamu kesempatan untuk nonton langsung karena Prambors lagi bagi-bagi tiket buat nonton langsung Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta. Caranya gampang banget, lo tinggal daftar aja di prambors.live, klik banner si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Isi data di lo dengan lengkap, terus kasih alasan kenapa lo yang paling layak nonton pertandingan ini. Abis itu, tungguin gue telepon di jam siarannya Ralfi ya. Itu jam 11 siang sampai jam 3 sore kalau muda. Kalau dihubungi lo tinggal jawab aja pertanyaan yang dikasih sama Ralfi seputar Chelsea FC atau AC Milan. Nah kalau semua jawabannya benar, lo bisa langsung bawa pulang 2 tiket pertandingan Chelsea FC versus AC Milan kalau muda. Jadi buruan daftar sekarang juga di prambors.live. Karena kuis ini itu cuma berlangsung sampai tanggal 7 Agustus 2026 kalau muda.
1: Udah siap belum?
2: Belum.
1: Udah siap belum?
2: Belum!
1: Udah siap belum?
3: Tuh kan, udah siap belum?
4: Prambors, mangga lagi.
3: Ini dia, lagu Tapi dari Perunggu yang dibawain live di studio Prambors.

Prambors Radio Indonesia number one hit music station. Masih barengan sama gue Julio Kaula Muda. Dan hari ini spesial sekali karena gue bakal teleponan, gue bakal ngobrol-ngobrol sebentar lagi ya, barengan sama tiga cowok yang lagi paling diincar-incar di Indonesia Raya ini, karena mereka adalah

jangan kemana-mana, seru banget kalau muda. Karena gue juga sebenernya gue udah tahu lama dan ini udah diomongin sama semua orang ya, karena kita bakal membahas upcoming tournya NPD, New Pusat Dunia. Jadi mereka bakal keliling di 12 kota yang dimana bakalan live stream non-stop 72 jam. Hah, 72 jam? Buset, kata gue lama banget. Wow, 12 kota 72 jam. Gue salah satu penggemar NPD. Gue yakin lu juga adalah penggemar NPD kaula muda. Dimanapun mereka tampil, rame banget. Segala ada yang bawa-bawa juga, live sticknya, apanya. Dan katanya ya, digadang-gadang kaula muda, ini akan menjadi tour ya, tour yang sangat akbar, tour terbesar di tahun 2026 ini kaula muda. Wow. Oke lah kalau begitu, lu jangan kemana-mana, karena sebentar lagi gue bakal ngobrol-ngobrol sama anak-anak NPD. Kita bakal tanya mereka ada berapa setlist sih, kok udah mau world tour aja ini. Kan kita jadi penasaran ya, kayak konsernya bakal berapa lama, terus bakal berapa lagu yang mereka bawa kaula muda, mereka bakal ngapain aja, apakah akan ada aksi debus di situ kaula muda. Penasaran dong, makanya kaula muda jangan kemana-mana ya. Pokoknya sebentar lagi kita akan teleponan sama New Pusat Dunia. Stay tune terus di Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.

0: Oke, ngomong mangkal lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangkal lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangkal lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangkal lagi?
0: Bisa gak sih lo? Prambors, mangkal lagi.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.

0: station.
1: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.
2: Prambors News.
3: Hai, kalau udah sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. For Revenge jadi soundtrack Indonesia film Spider-Man Brand New Day. Kabar membanggakan datang dari band asal Bandung, For Revenge. Mereka resmi dipercaya membawakan soundtrack versi Indonesia untuk film Spider-Man Brand New Day lewat lagu berjudul I Miss You Every Brand New Day. Pencapaian ini menjadi salah satu langkah terbesar dalam perjalanan karir For Revenge, sekaligus menunjukkan bahwa karya musisi Indonesia semakin mendapat tempat dalam proyek film berskala internasional. Film Spider-Man Brand New Day sendiri dijadwalkan tayang pada akhir Juli 2026. Lanjut ke berita kedua kalau mudah. Tongkat kayu milik seorang mahasiswi asal Indonesia berhasil membawa Indonesia mengalahkan Norwegia di ajang Stick Nation Wood Cup 2026. Aisyah Kutisya membagikan momen saat tongkat kayu temuannya sukses keluar sebagai juara dalam kompetisi voting online yang digelar oleh Official Sticker Reviews. Stick Nation sendiri merupakan komunitas global yang berawal dari akun Official Stick Reviews. Awalnya mereka mengulas tongkat kayu unik yang ditemukan saat hiking, lalu berkembang menjadi komunitas dengan jutaan pengikut dari berbagai negara. Tongkat milik Aisyah mencuri perhatian karena bentuk alaminya sangat mirip dengan senjata fish hook milik karakter Maui dalam film Moana. Keunikan tersebut ditambah dukungan besar dari netizen Indonesia di media sosial dan akhirnya mengantarkan Indonesia keluar sebagai juara. Itu dia kalau udah Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
2: Prambors News.
4: Oh boy.

0: Prambors Radio Indonesia number one hit music station. Dadah. Ampe serak dah udah suara kita kaula muda. Seperti yang sudah gua janjikan kaula muda, kalau sekarang saatnya kita akan ngobrol-ngobrol barengan sama tiga lelaki perfect, karena mereka akan melakukan tour. Coba, aku sih udah mencoba untuk menelpon WhatsApp, apakah saya tersambung? Halo?
1: Good evening. Oops, maksudnya, halo?
0: Oh my God, NPD is here kaula muda. Halo NPD.
1: Hey, kaula muda, wherever you are, what's up? Semoga hari kalian menjadi sempurna karena mendengar suara kami.
0: Hello guys, are you okay?
1: The question is, are you okay?
0: Yeah, I'm okay, but your signal is not, Mario.
1: Oh, I'm sorry.
0: Signal? Yeah, signal. Your signal is
1: maybe
0: para.
1: It's you. No, maybe it's you. It's just you, bro. Our signal is very good.
0: Okay. Hello, NPD. Selamat datang di Prambors.
1: It's an honor buat kami dan juga tentu saja buat kalian ya, karena sudah kedatangan kami. So ya, yeah, sama-sama.
0: Oke, sama-sama. Jelasin dong secara singkat konsep dari tournya NPD ini, karena kan kayaknya with the shortest setlist ya.
1: Betul. Coba silakan. Titik terbanyak dengan setlist paling sedikit. Jadi kami ini menggalang world tour ini karena tentu saja demand yang sangat tinggi. Karena kami itu demand yang sangat tinggi, jadi kami itu tidak bisa nyamperin titiknya satu-satu.
0: Oke.
1: Okay. Dari seluruh dunia, makanya kalau misalnya kami tidak paksakan, sepertinya tidak mungkin ini bisa terjadi. Makanya kami memaksakan diri kami. Mm-hmm. Yuk deh, kita samperin NPCs all over the world. Yeah. Supaya mereka bisa mendengarkan our golden voice dari our golden mandel. Makanya dari dengan 12 titik kami bisa menyambangi semua titik itu dalam 3 hari.
0: Wah, keren. Dan katanya digadang-gadang tour dari NPD ini akan menjadi semacam perangsang dan juga pembangkit pemasukan-pemasukan negara kita di bidang pariwisata ya. Karena katanya kan NPC from all around the world bakal datang ke titik-titik ini ya rencananya ya.
1: Yap, dan digadang-gadang devisa negara ini meningkat 7000% berkat kami. Ups, sorry nggak, itu nggak bisa kami spill, sorry.
0: Ups, halo Dirjen Pajak.
1: Oops, sorry.
0: Tapi boleh nggak sih dikasih tahu ke kaula muda sebenarnya ide awal dari seluruh tur ini tuh dari siapa sih?
1: Jadi ide awalnya ini fun fact. Jadi kami itu waktu itu sedang syuting MV.
0: Oke.
1: Okay. Lalu tiba-tiba promotor kami sangat luar biasa, Antara Suara. Dua orang dari Antara Suara itu mampir karena mereka mendengar Our Golden Mandel dari jauh. Mereka bilang, itu suaranya Michael Bublé atau siapa ya? Coba kita samperin. Oh, taunya suara NPD.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya mereka nyamperin, main ke lokasi. Terus kami ngobrol-ngobrol, kenalan. Terus kami bilang, ih kayaknya seru ya kalau kita world tour, padahal lagu kita masih dua, hahaha, ketawa-ketawa. Dua bulan kemudian kejadianlah hari ini.
0: Oke, tapi the moment itu kejadian, apakah kalian sebagai lelaki-lelaki perfect agak kayak, oh my God, Nani, gimana nih, cuman dua lagu nih, gimana cara kita mau ningkatin devisa negara ini nih, gitu.
1: Dengan hey Julio, lagu. I can see you bro, hey, yo, wow. Hey, what's up,
0: my neighbor. Sekarang sudah ketemu jawaban kenapa suara lu putus-putus. Lu lagi di mobil, Mario.
1: Ya.
0: Halo Niki.
2: Halo.
0: Salam kenal, saya Julio.
2: Iya Bang Julio.
1: Lu kalau di radio berwibawa ya Jul ya.
0: Ya karena kalau ngomong-ngomong kotor kan ada pendengarnya, ada KPI, gua bisa apa?
1: Iya, sorry. Iya, jadi menjawab pertanyaan Julio tadi pas world tour ini diadakan.
0: Aha.
1: Shock
2: banget lah, karena ini adalah sebuah hal yang sebenarnya cuma Asbun doang Kak Julio.
0: Oke.
1: Okay. Iya, padahal cuma kayak bercanda-bercanda aja kayak world tour kali ya, walaupun lagu cuma dua. Iya. Sebut yuk, ayo kalau mau gitu. Wah, bentar ini gimana gitu? Ternyata bisa.
0: Oke. Okay.
1: Ya kejadianlah hari ini.
0: Oke. Okay. Nah terus. Waktu lu bertiga melihat pitch deck dari tour ini, kan pasti kayak kan tadi lo bilang kan kayak seru kali ya kalau kita tour tiba-tiba dang 2 bulan kemudian kejadian. Ekspresi lo ini sekarang karena kita juga live di on air, sekarang kita kata-kata dulu ya. Apa yang pertama kali keluar dari mulut lo waktu lo melihat pitch deck tournya NPD ini?
1: Gue sih masya Allah ya. Kalau lo apa nih?
2: Kalau gue, hah? Kayak gitu.
0: Oh ya. Benar-benar sebuah ekspresi pelongo-pelongo, tapi nggak apa-apa karena dari pria perfect. Ya. By the way, kalian tuh lagi di mobil mau kemana sih guys?
1: Ini jemput Kev, biasa kan Kev tuh emang selalu minta diprioritaskan kan, dijemput gitu. Jadi ya udahlah karena dia adalah apa ya main apa dia?
2: Center.
1: Main dia karena dia adalah center.
0: Okay.
1: Center of NPD.
0: Oke.
1: Okay. Jadi bolehlah kita jemput lah, tapi next time jangan kayak gitu ya Kev, kami lu udah bilang gitu sih.
2: Yes sir.
0: Ditegur on air. Ya.
1: Ini kalau Kev denger aja, kalau bisa ya Kev jangan terlalu malas. Oke, next gimana?
0: Oke. Tunggu dulu, kaula muda kita bakal ngobrol-ngobrol sama NPD sebentar lagi ya. Jadi kita bakal kasih kau beberapa lagu. Ya 2 lagu cukup. Abis itu kita bakal lanjut ngobrol-ngobrol sama NPD. In the meantime, kalau lo pengen lanjut ikutan ngobrol juga sama NPD, langsung aja berangkat ke TikToknya Prambors ya, oke?

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Hey. Hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Wow.
3: Prambors, mangga lagi.
4: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
5: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
4: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
5: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
4: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
5: Bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, ayo bayar sekarang ya.
4: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
5: Siap, Bu. Ayah berangkat.
6: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
7: Siap-siap, Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari The Addams.

0: suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100.000 aja. Beli sekarang di massbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Mass Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga. Tinggal buka prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio lo. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: This is non-stop hits.
3: We got more hit music, y'all.
2: On Prambors.
4: Indonesia.
2: Number one
4: hit music station.

0: Aish. Ah, sorry kalau mudah. Tadi seru banget abis ngobrol-ngobrol sama NPD di TikTok. Seru banget, dan mereka baru saja nge-spill satu hal yang sangat penting dan menurut gua kaula muda harus tahu. Oke, mari kita sambut NPD is in the house, yo. Halo. Hello my brothers NPD.
1: Why you? Yes, what's up kaula muda?
0: Nah, ini betul udah lengkap bertiga ya.
1: Udah. Yes, yes, well. Si pemalas sudah datang.
2: No, si why you?
0: Wow, why guys, you? Jangan dong kok kalian seolah-olah udah mau bubar gitu kan. Ntar NPCs yang di Fukuoka, yang di Rusia, ntar pada panik dan sedih loh.
1: Hey. Sorry, I take back what I said. NPC Fukuoka, we love you. Kaula muda Osaka, thank you. Dan juga kaula muda Kalimantan Selatan, we love you too.
0: Polewali Mandar, jangan lupa.
2: New pusat dunia.
0: Keren. Oke, Mario dan juga Nikki dan juga Kev, silakan kalian spill kolaborator NPD World Tour yang akan hadir di Bintaro nanti, teman-teman, di On Air Prambors.
3: Yes, I remember.
2: Jangan dikasih tahu lah, Taylor Swift juga.
3: Michael Jackson.
2: Yang ketiga bohong parah. Jadi kolaborator kami yang terdekat itu Kevin. Ini Prambors. Ini loh radio berkualitas loh. Kalau omongannya kayak gini-gini nanti kalau ratingnya turun salah kita loh. Kami akan spill yang besok. Kalau di besok itu di Bintaro, kami akan mencari sarapan di BTC Sektor 7 bersama Rai Astanino alias Run.
0: Wow. Yeah. Dan juga
2: lalu
0: setelah itu
2: kita belum kasih tahu.
0: Kami belum bisa kasih tahu. Apalagi besok malam tempatnya aja tuh masih rahasia. Nah, dan guestarnya juga akan gong banget.
3: Depannya R.
2: Niki.
3: Terakhirnya N.
2: Ya, betul.
3: Rian.
0: Oh. Ah, ketahuan. Sorry. Dong.
3: No.
2: Udah.
0: No. Terus.
2: Stop.
0: Guys. Guys, come on. Yeah. Asik guys, come on sih parah. Kalian kan mau bagi-bagi, mau memberikan, Prambors akan memberikan beberapa tiket gratis juga kan untuk para NPCs yang mau nonton kan, NPD di Bintaro kan?
3: Ya.
0: Oke, sebelum kita mengakhiri percakapan kita yang sangat berkualitas dan menyenangkan ini, teman-teman, silakan undang NPCs. Kenapa mereka harus datang ke Bintaro?
1: Serius.
0: Asik.
1: From you. NPCs all over the world. Ini NPD World Tour ini adalah event bersejarah kami karena ini ada.
3: Sorry, my bad.
1: NPC all over the world, NPD World Tour ini adalah event sangat bersejarah dan sangat penting bagi kami dan juga bagi kalian tentu saja. Karena ini pertama kalinya sebuah grup musik.
2: Kevin, stop.
1: Sebuah grup musik membawakan dua lagu dengan ke-12 titik dengan durasi tersingkat, yaitu 3 hari. 12 kota dalam 3 hari dengan 2 lagu. Itu adalah the aim of this world tour.
0: Wow.
1: Dan juga kami akan keliling dunia dari Bintaro, The Vogue, Bekasi, Grand City, Paris, and many more. Dan kalian bisa melihat performance special dari kami tentu saja, dan juga kalian bisa melihat kalau misalkan nonton online, kalian bisa melihat kolaborator siapa saja yang akan ikutan di world tour ini, dan ini masih rahasia. Pokoknya ini akan menjadi world tour yang sangat luar biasa dan juga memanjakan mata dan telinga kalian.
0: Okay.
3: Yes, that's why you NPD, you should buy ticket in video and offline concert. Semuanya pokoknya kamu harus
1: yes.
0: Oke, tepuk tangan buat NPD. Oke, NPD, good luck for the world tour, guys.
1: Lalu pertama besok di BTC. Kalau enggak, gue sampein rumahnya dan gue share alamatnya sekarang juga.
0: Lo. Lo kok mau di-share alamatnya? Yaudah, thank you ya guys.

Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. Halo, Kaula Muda. Tadi gue bisa ngobrol-ngobrol sama NPD, New Pusat Dunia Kaula Muda. Wow, in case you miss it, jadi NPD ini bakal mengadakan world tour perdananya ya. Jadi dengerin Kaula Muda ya, karena info yang gue dengar mereka itu bakal menjalani world tournya di 12 kota dengan 13 show dan hanya dalam waktu 3 hari Kaula Muda. Gokil, gak masuk akal. Tapi tetap gas aja kalau NPD mah. Jadi mereka ini mengangkat konsep the most cities with the shortest setlist ever. Kabar baik nih buat kamu NPC atau fansnya NPD ya. Lo bisa datang langsung buat menghirup udara yang sama dengan NPD kalau muda. Dan menyaksikan kesempurnaan NPD World Tour. Seluruh rangkaian NPD World Tour ini juga bisa lo tonton secara live stream 72 jam non-stop kalau muda. Jadi gak usah khawatir lo tidak bisa melihat ketampanan para pria-pria NPD ya. Karena lo juga bisa tonton live stream mereka secara eksklusif di video.com ya. Itu hanya dengan 39.000 aja. Lo kebayang enggak? Hanya dengan 39.000 lo sudah bisa menikmati ketampanan NPD Kaula Muda. Kalau lo mau tahu informasi lebih lanjutnya, lo bisa cek aja langsung ke npdworldtour.com atau cek Instagram mereka di @wearenpd dan @antarasuara.

0: Iya, Cret. Mau gue traktir gak?
1: Wah, boleh. Lagi lapar. Pas. Makan apa kita?
0: Makan bakso kumis.
1: Wah, biasanya bakso kumis ini enak-enak, top rasanya.
0: Enak dong.
1: Boleh berangkat.
0: Lo mau makan berapa aja, gue traktir. Berapapun mangkoknya, gue traktir.
1: Oke, bos. Oke, ayo.
0: Ikut ya.
1: Kapan lagi nih? Ayo, Cret. Ayo.
0: Let's go. Bang, bakso kumisnya 2.
1: Saya 1,5, bang. Jadi 2,5. Langsung makan banyak.
0: Wih, mantep. 2,5, bang. Dia 1,5.
1: Yoi.
0: Nah, ini dia nih.
1: Wah, enak kayaknya nih.
0: Makan.
1: Makan ya, Cret.
0: Agak kenyal nih.
1: Ini apaan sih? Bang.
0: Apa? Ngapain sih, Lut?
1: Lihat dong nih. Lihat bakso gue isinya. Ih, tuh ada rambut-rambut kecil tuh. Tajam-tajam gitu. Lu masuk ke gigi gitu.
0: Yaudah, biarin aja.
1: Apaan sih nih? Coba mau ngapain? Di semua baksonya ada rambut-rambut kecil-kecil tajam.
0: Iya, emang begitu.
1: Kok emang begitu gimana sih, Cret? Bang! Gue mau komplain apaan sih, Cret?
0: Malu-maluin aja lu.
1: Kok malu-maluin sih, Cret?
0: Iya, emang begitu baksonya. Nih, punya gue juga ada tuh.
1: Iya, kan aneh kan?
0: Enggak, emang begitu.
1: Kok emang begitu?
0: Kan bakso kumis. Baksonya ada kumisnya.
1: Ini yang jual bodoh apa gitu?
0: Ini punya gue, lihat nih. Punya gue nih, kumis paraden jadi masih panjang-panjang.
1: Buset, itu padat banget itu kumisnya.
0: Kalau kan baru dicukur 2 minggu, jadi masih kecil-kecil.
1: Aduh.
0: Nama ya? 3 gerobak ya, bang? Bakso kumisnya 3 gerobak, bang?
1: Enggak.

Prambors Radio Indonesia number one hit music station Kaula Muda. Lo tau gak sih, kalau muda kalau Chelsea FC itu mau main kesini versus sama AC Milan di Jakarta. Dan ini adalah kesempatan yang tidak boleh lo lewatkan. Karena Prambors itu lagi bagi-bagi tiket buat nonton langsung Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta, Kaula Muda. Wow. Caranya gampang banget kalau misalkan lo pengen nonton Kaula Muda ya. Lo tinggal daftar aja di prambors.live. Abis itu klik aja banner si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Nah, lo isi data diri lo dengan lengkap, terus lo kasih alasan kenapa lo yang paling layak nonton pertandingan ini. Abis itu nanti tungguin, Ralfi akan telepon lo di jam siarannya dia. Ralfi itu siaran di jam 11 siang sampai jam 3 sore ya. Kalau nanti udah dihubungin, lo tinggal jawab aja pertanyaan yang dikasih sama Ralfi. Itu akan seputar Chelsea FC atau AC Milan, Kaula Muda. Nah, nanti kalau semua jawabannya udah benar, lo langsung bisa bawa pulang 2 tiket, Kaula Muda. Bukan satu ya, 2. Lo bisa ajak nonton temen lo, pacar lo, bapak, ibu, adek lo, kakak lo, siapa aja bisa lo ajak ya. Karena akan kita kasih 2 tiket ya. 2 tiket pertandingan Chelsea FC versus AC Milan. Jadi buat kamu Kaula Muda, tunggu apa lagi? Buruan daftar sekarang juga di prambors.live. Karena kuis ini itu hanya berlangsung dari tanggal 20 Juli sampai 7 Agustus 2026. Kalau mau jadi jangan sampai ketinggalan, oke? Prambors.live, catat ya.

0: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
1: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
1: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter Islami, meraih Q-Star bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
0: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
2: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
1: Langsung cek penbaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
0: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
3: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
0: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
1: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
4: Hello, this is Captain Edda speaking.
5: Satu hari ini nanti adalah hari Senin. Ketemu kamu lagi, crew. I miss you already. Miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu ha-ha-hi-hi-hi. Tapi biasanya orang yang paling ha-ha-hi-hi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join? Go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa? Kemudian sekarang support siapa? Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng waktu itu.
6: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Edda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif, barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang. Jadi bagian dari Caps Crew. Captain Edda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
7: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
8: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
9: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
8: Pajak Jakarta.
9: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

Sudah jam 8, saatnya aku untuk pamit undur diri. Terima kasih banyak ya kolam muda sudah mau aku temani hari ini. Kita sudah ngobrol-ngobrol lewat WhatsApp. Semoga kolam muda harinya menyenangkan. Semoga kita besok bisa bertemu lagi kolam muda ya. Saya Julio, pamit undur diri. Dadah kolam muda. See you tomorrow. Bye-bye.

0: Masih ingat seringnya sepaling bola TTS alias tebak-tebak skor selama Piala Dunia 2026?
1: Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
2: Optimis, ya, pasti.
1: Sampai
2: pasti
1: ketemu juga sama Norway, jagoan gue di final ya.
2: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
3: Wow.
0: 0-0 is the right answer. Congratulations, lo dapet 250 ribu. Nah, kalau lo kemarin belum sempat menang, tenang aja, karena keseruan si paling bola masih lanjut. Sekarang saatnya si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Prambors bakal bagi-bagi tiket pertandingan Chelsea FC lawan AC Milan di Jakarta setiap hari buat lo. Langsung daftar sekarang juga di Prambors.live, ikutin kuisnya, dan siapa tahu lo yang bakal nonton langsung pertandingan Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta 8 Agustus 2026 nanti. Si paling bola, bagiin tiket pertandingan Chelsea FC versus AC Milan paling banyak se-Indonesia. More info, check Prambors.live.
4: Hey, what's up, Kolomude? It's Ralvi. Need a fun soundtrack to get you through the middle of the day? I've got you covered.

0: Welcome to Master Top 5. Ini 5 teh yang berkhasiat untuk kesehatan. Di nomor 4, black tea.
1: Nomor 4, silahkan naik.
0: Tahukah Anda bahwa black tea itu adalah
2: warna hitam?
0: Betul.
3: Aduh.
0: Tehnya hitam, cangkirnya putih.
4: Tehnya hitam, cangkirnya putih.
0: Kaya akan sejumlah manfaat untuk kesehatan gigi dan mulut Anda. Kaya akan polifenol, berkhasiat untuk menyegarkan napas. Jika Anda mulai rutin berkumur-kumur dengan Listerine. Selain menyegarkan napas, teh hitam juga bisa menghentikan plak dan penumpukan lainnya pada gigi Anda. Asalkan.
3: Iya.
0: Anda menggosok gigi.
3: Iya dong, harus.
2: Penumpukan plak itu, bro, adalah ketika gini. Adalah gini, bro. Lama bokap ditanya, "Loh, kamu gak naik bis itu?" Penumpukan plak.
3: Penumpukan, Pak.
2: Iya, itu dia.
0: Nah, ini dia udah megang batu.
3: Enggak,
0: boleh megang batu tuh.
3: Enggak.
5: Berani ya, mau Optimus Prime. Mulai pada berani. Oke, I am Optimus Prime.
0: Ditambah lagi dengan sebuah hasil penelitian, berkumur dengan teh hitam itu menghambat pertumbuhan bakteri dan menghancurkan asam penyebab kerusakan gigi. Jadi nomor 4, black tea.
2: Black tea
0: berarti
2: black tea itu biasanya nama anjing.
0: Blacky. Sekali lagi ya. Hattrick.
2: Oh, hattrick. Ya.
0: Si Titi itu kan ibunya Danang.
3: Ibu Titi.
0: Ada Titi nih. Lagi di kelas biologi. Ini kodoknya diapain? Black tea.
2: Black tea.
0: Black tea benar. Terus Titi ngocok-ngocok mata nemu kotoran gini.
2: Black tea.
0: Iya. Buset, kulit lu black tea.
2: Buluk ti.
3: Kasihan banget sih Titi.
0: Ini black tea nama depannya?
3: Indra Black tea.
2: Lucu hattricknya, Om Peci.
5: Optimus Prime hattrick.
0: Kita masih ke nomor 3 setelah satu ini.
6: Master of the Five.
7: This is my station.

0: selanjutnya. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
2: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
0: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
3: This is my station.
4: Prambors.
3: Indonesia.
4: Number one hit music station.

0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Pram.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Tipin lonceng notifikasinya dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube. Karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
3: Hello, this is Captain Ed speaking.
4: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already, miss you and love you always. See, I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihi. Tapi seorang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join, go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa, kemudian sekarang support siapa? Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng waktu itu.
5: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif, barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
3: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
6: This is Prambors.
7: Prambors.
6: Indonesia
7: number one hit music station.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.
1: Hey. Ini dia lagu Semua Orang Pernah Sakit Hati yang dibawain live di Mendadak Ketemu Lomba Sihir.

tonton keseruan mendadak ketemu lomba sihir. Ternyata semua orang pernah sakit hati Live Station cuma di YouTube channel Prambors Radio. Langsung aja, like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya ya.

0: Masih ingat seringnya sepaling bola TTS alias tebak-tebak skor selama Piala Dunia 2026?
1: Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
2: Optimis kayak pasti.
1: Sampai
2: pasti
1: ketemu juara sama Norway, jagoan gue di final ya.
2: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
3: Wow.
0: 0-0 is the right answer. Congratulations, lu dapat 250.000. Nah, kalau lu kemarin belum sempat menang, tenang aja, karena keseruan si paling bola masih lanjut. Sekarang saatnya si paling bola Chelsea FC versus

0: AC Milan. Prambors bakal bagi-bagi tiket pertandingan Chelsea FC lawan AC Milan di Jakarta setiap hari buat lo. Langsung daftar sekarang juga di prambors.live, ikutin kuisnya, dan siapa tahu lo yang bakal nonton langsung pertandingan Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta 8 Agustus 2026 nanti. Si paling bola, bagiin tiket pertandingan Chelsea FC versus AC Milan paling banyak se-Indonesia. More info, check prambors.live.
1: This is my station. Indonesia, number one.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.

0: kacau.
1: Hey, pipis sembarangan. Gua gak bisa terima sama kelakuan anak muda zaman sekarang.
0: Kenapa tuh?
1: Gila, makin gak ada attitude-nya.
0: Attitude-nya
1: gak ada attitude. Masa mereka di tengah taman, anak muda ini pipis sembarangan.
0: Wah, serius?
1: Di depan orang-orang kecret, orang-orang lagi pada duduk, dia pipis.
0: Serius?
1: Di batik indahan taman, dia pipis. Kurang ajar ini. Gak bisa dibiarin.
0: Harus kita kasih pelajaran.
1: Biar anak muda ini tahu.
0: Oke.
1: Sopan santun. Ayo. Kurang ajar ini. Gak bisa dibiarin.
0: Harus kita kasih pelajaran.
1: Biar anak muda ini tahu.
0: Oke.
1: Sopan santun. Ayo.
0: Mana yang suka pipis sembarangan? Mana?
1: Lihat. Tuh. Lihat tuh. Pipis sembarangan dia. Lihat tuh. Kurang ajar. Pantesan aja dikutuk jadi batu. Dia rasa. Orang lagi duduk di taman cerit, dia pipis.
0: Dia di tengah-tengah ya?
1: Iya, di tengah.
0: Sekelilingnya apa?
1: Kolam.
0: Warnanya dia apa?
1: Warna dia putih.
0: Itu namanya patung.
1: Oh, gua pikir dia dikutuk jadi batu gara-gara orang aja pipis sembarangan depan umum.
0: Itu patung.
1: Oh, itu patung.
0: Iya. Yeah. Yeah. Gila, lu jauh-jauh.
1: Iya.
0: Ngajak gua kesini.
1: Matris,
0: ke taman ini.
1: Iya.
0: Wah,

0: This is Prambors. Prambors. Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Non-stop hits. All the biggest hits on Prambors. Indonesia.
2: Number one hit music station.

0: siaran?
1: Ada dong. Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga. Tinggal buka prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio lo. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
4: This is
2: non-stop hits.
5: We got more hit music, y'all.
2: On Prambors.
6: Indonesia.
2: Number one
6: hit music station.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos!
1: Woi, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Hello, this is Captain Eddie speaking.
4: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already, miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hai. Tapi biasanya orang yang paling hai itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join? Go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa? Kemudian sekarang support siapa? Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng begitu.
5: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif, barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
3: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
2: Prambors Radio.
6: Hey, my name is Somber.
7: This is Ella Langley.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi. Prambors Radio Indonesia.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
4: Ayo, ini udah, bakumpul. Mas Dato 5 udah mau mulai, yo.
5: Mas Dato 5, Mas Dato 5, Mas Dato 5, Mas Dato 5.
6: Welcome to Mas Dato 5. Ini adalah 5 teh yang berkah sehat untuk kesehatan.
2: Nomor 5.
6: Di nomor 5, Nettle Tea. Kalau sering mengalami alergi tenggorokan, konsumsilah Nettle Tea. Mengandung antihistamin alami yang berkhasiat dalam meredakan alergi pada hidung dan tenggorokan yang membuat Anda bersin-bersin. Itu berantakan. Bersin-bersin.
7: Beresin.
8: Itu kotor tuh.
7: Bersin-bersin.
8: Ambil lagi bersin.
7: Itu berantakan tuh. Itu orang-orang pada gitu udah susun-susun. Bersin-bersin.
6: Apaan tuh?
8: Barisin-barisin.
7: Oh. Wah, itu mobil enggak ada bilang enggak bisa jalan tuh bersin-bersin.
8: Bensin.
7: Iya.
8: Itu banyak duitnya tuh. Uangnya dihabisin. Bersin.
6: Apa itu?
8: Ambur-amburin. Borosin.
6: Enggak lucu loh.
8: Biarin. kenapa gua enggak lucu?
6: Kenapa?
9: Karena I am Optimus Prime.
8: Aduh.
6: Gila dia habis ini masuk ini.
10: Teh ini terbuat dari ramuan seperti daun jelatang atau nettle yang kering, ditambah rempah-rempah lainnya sesuai selera plus madu.
8: Jelatang, Bro.
10: Iya.
8: Kasian banget, Bro.
10: Kenapa?
8: Benjut
10: karena
8: pas lagi jelatang kena tang.
6: Enggak lucu loh.
8: Biarin.
11: Kasian banget ya orang itu ya.
6: Apa tuh?
11: Kenapa enggak jilat lollipop atau es mambo?
6: Jilat tang.
11: Tang.
6: Iya.
7: Jelatang itu, Bro, waktu Bang Denny tiba-tiba mau minta gendong di bahu sama Danang. Jelatang.
8: Berat kan?
7: Iya, itulah. Oh. Bisa tong kan.
8: Tong bisa sama cong.
7: Iya, bisa.
10: Di nomor 5, Nettle Tea.
8: Nettle Tea itu, Bro.
6: Iya.
8: Ini adalah rasanya sebuah teh.
6: Bener dong?
8: Oh iya.
7: Wah, macem-macem nih orang.
8: Oh, maaf.
7: Iya, diminum.
6: Nettle Tea itu, Bro. Yeah. Tidak akan jadi teh kalau enggak pakai air.
7: Iya.
8: Nettle Tea itu, Bro, adalah ketika teman lu ngerjain salah semua, lu ngerjain betul, guru lu muji lu, ya kamu sembrono. Nettle Tea.
7: Nettle Tea.
8: Lu nonton The Comment di mana? Nettle Tea.
7: Net TV.
11: Nettle Tea itu, Bro.
8: Iya, Bro.
11: Bulan Desember tanggal 25.
7: Natal nih.
11: Gitu.
8: Benar.
6: Punya hati sendiri.
8: Benar. Ya. Fatur. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat.
3: Mas Dato 5. Prambors Radio. This is

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.
1: Hey. Ini dia lagu Semua Orang Pernah Sakit Hati yang dibawain live di Mendadak Ketemu Lomba Sihir. Oh.

nonton keseruan mendadak ketemu lomba sihir, ternyata semua orang pernah sakit hati Live Station cuma di YouTube channel Prambors Radio. Langsung aja, like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya ya.

0: ikut.
1: Halo.
2: Halo.
1: Ada yang siaran?
2: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
3: Prambors, mangga lagi. Prambors Radio. It's Billy.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi. Prambors Radio Indonesia.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi. Prambors Radio. It's been

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Ya udah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi. Prambors Radio Indonesia.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, Famos.
1: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi. Prambors Radio, this is

0: Mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi. Prambors Radio Indonesia.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Wow.
3: Prambors, mangga lagi.
4: This is
5: non-stop hits.
6: We got more hit music, y'all.
5: On Prambors.
7: Indonesia.
8: Number 1
7: hit music station.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke. Prambors, mangga lagi. Prambors Radio. It's

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi. Prambors Radio Indonesia.

0: Oke, ngomong mangkal lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangkal lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangkal lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangkal lagi?
0: Bisa gak sih lu? Framwars, mangkal lagi.
2: This is my station. Framwars. Indonesia. Number one hit music station.

0: muda, aku Isyana Sarasvati.
1: Hai kaula muda, aku Tiara Andini.
2: Hai kaula muda, aku Sivia.
0: Selamat Hari Sumpah Pemuda.
2: Selamat Hari Sumpah Pemuda.
1: Jiwa muda,
0: jiwa muda,
1: jiwanya Indonesia. New music.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi. Prambors Radio Indonesia.

0: Podcast.
1: Tell me a bit about yourself.

0: kalau muda, waktunya aku memberikan kamu Prambors News sebelum Eden nemenin kamu lagi ya. Yang pertama, aku punya Hotel Transylvania 5 yang dijadwalkan tayang di tahun depan. Dan yang kedua, Apple resmi naikkan harga untuk langganan iCloud Plus di Indonesia. Selengkapnya cuma di Prambors News.
1: Prambors News.
0: Aduh, aku gak sabar banget nonton keseruan Papa Drake kalau muda. Di mana Hotel Transylvania resmi balik lagi. Dan sekarang Sony Pictures mengumumkan film kelimanya yang berjudul The Haunting of Hotel Transylvania bakal tayang di bioskop mulai 8 Oktober 2027. Nah, kali ini ceritanya itu fokus ke Dracula yang udah pensiun. Dan dia itu menyerahkan pengelolaan hotel ke putrinya Mavis. Tapi suasana hotelnya kalau muda berubah mencekam setelah muncul serangkaian kejadian misterius. Alhasil, Trackpack harus turun tangan buat mengungkap misteri apa yang menghantui Hotel Transylvania. Kira-kira apakah ada monster atau hantu baru ya kalau muda? Buat pengguna iCloud Plus dari Apple kalau muda, mulai 21 Juli 2026 kemarin, Apple ini resmi menaikkan harga langganan iCloud Plus di Indonesia. Nah, hampir semua nih paket penyimpanan mengalami kenaikan harga kecuali paket 50 GB yang tetap Rp15.000 per bulan. Sekarang paket 200 GB kalau muda naik jadi Rp59.000, 2 tera jadi Rp199.000, 6 tera jadi Rp599.000, dan paket terbesarnya yaitu 12 tera sekarang dibanderol seharga Rp1.199.000 per bulan. Nah, sampai sekarang Apple belum memberikan alasan resmi kalau muda soal kenaikan harga ini. Itu dia Prambors News hari ini kalau muda. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
1: Prambors News.
2: Boys and girls and aliens, on behalf of Prambors Radio, it is my pleasure to welcome you aboard. Your Captain Ida is in the flight deck preparing for takeoff.
3: Yes, I am.
2: We will be cruising the skies in 4 hours to the sun. And we're ready for departure. Please, fasten your seatbelts and enjoy your flight.
4: Hello, First Flight fam. Thank you for choosing to fly with First Flight. I'm your Captain Ida. We've got a 4 hours flight to the sun and clear skies ahead. So sit back, relax. You're in great hands. Enjoy the flight.
5: It's Captain Ida on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ida postingan terbaru. Go!
6: Yes, it is Captain Ida speaking di hari Jumat 24 Juli 2026. Flight 1335, 2 tahun di matahari, dan minggu terakhir di matahari. Minggu depan sih, minggu terakhir di matahari ya. Terima kasih atas kerja baiknya, Dr. Edo, Dr. Hidung Aku Crew. Seminggu pasca operasi dan kemarin check up untuk diambil sedotan atau splint di hidung aku yang segede kelingking. Dr. Edo Wirachandra dari RSPI. Terima kasih atas kerja baiknya. Mohon dikawal sampai recover total crew. Akhirnya aku mengudara dan terbang bersamamu. Tidak ada sedotan di hidungku. Good morning IG Captain Edo Diki Anto yang baru putus katanya sama Libra Girl. 1 jam ke depan. It's a fresh Friday. We got all the best new music. Tyla, T-Y-L-A, rilis album baru judulnya A-Pop. Dikasih tahu Karin sama Sandy. Karin di Bandung dan Sandy di Amerika. Well, this is her new song. Let's get you those vitamin of fresh new music on a Friday, crew. That Girl by Tyla, si cewek Aquarius. Let's...

Charlie XCX newest song called Camera Crew. First listen, that is. Crazy how 11 tahun lalu kenal Charlie XCX dan nonton Charlie XCX di Singapura ya, back in the days. Gara-gara boom clap dari soundtrack film apa, ayo? The Stars apa? Boom clap Charlie XCX 11 tahun lalu, crew.

jam 6.16 segini energinya ya. Nanti kita lihat jam 8. But I'm gonna keep my energy because jam 9 pagi nanti ada Sky Ave Crew. Aku bakal nge-MC di Labs Kebayoran punya Pensi ya. Sky Ave 1 Agustus pas Dr. Twinda Ulta hari Sabtu depan crew barengan sama Ralphy. So yes, you are the son of glowing halo, Jackie. You keep burning me up with all your love. Boom! Di IG Cap ada Lily yang lagi naik busway katanya. Tim busway jadi gak bisa voice notes, Cap. Aku lagi gloomy hari ini, moodnya adalah Maroon 5 Better That We Break. Why not, crew? I'm feeling random this morning, jadi buat crew busway dan crew commute aku, let's fill you up a bit, let's chill dengan Maroon 5 Better That We Break. Here it is. Lily, bertahan ya.

0: Lagu ini gue banget seminggu kemarin. I'm not fine, I'm in pain crew. Tapi kalau kata dokter Edo Wirachandra dari RSPI kemarin, nyanyi pasti lebih bagus, Cap. Jadi beberapa yang lihat IGS gue kemarin, termasuk Maggie. Buset, Cap, gede banget itu yang ada di hidung kamu sedotannya, Cap. Asli gak sih? Bayangin seminggu kemarin aku ngomong dengan sedotan di hidung aku kayak gitu, crew. Dan man, good morning Shani Yang, kru Surabayaku. Salam dari hidung baru Cap Eda. Jackie, oh Jackie.
1: Wishing you speedy recovery, Kak.
0: Yeah.
1: Aku sendiri nih BTW karena Niko juga sakit.
0: Yeah, get well soon, Niko Robin.
1: Happy Friday.
0: Sekarang kalau ingat nama Niko tuh ada, gue lagi girl crushing di One Piece, karena lagi One Piece Week kan, crew. Niko Robin, si cewek ten dengan rambut poni lurus dan jurus tangan di mana-mana. Au. Hey Jackie, okay. Hearing your voice sudah membuatku sembuh, Jackie. Ai.
2: Good morning, Captain Eda.
0: Morning, Bay.
2: Happy Friday.
0: Look at you.
2: Captain.
0: Cantik sekali menyapaku pagi ini. Biasanya kamu kobam. Cap, aku sanity level 10%. Siap ID Surabaya dikawal selalu ya. Lily yang ada di busway.
3: I'm not fine, I'm in pain. It's harder every day. Maybe we're better off this way. It's better that we break, baby.
0: Boong kamu Libra. Katanya gak bisa voice notes. Ternyata di busway sepi kayaknya, jadi kamu bisa nyanyi ya. Where have the times gone, baby?

bisa nyanyi crow. Oke. Mbak Cira, Dom, telat voice-nya, voice note-nya. This is the part when you say stop, okay? Ada 4 lagu baru dari Indonesia. Silakan say stop, mau stop di mana? Yura Yunita sama Eros Chandra punya lagu baru Inspirasi Diri. Apakah stop di Yura Yunita si cewek Gemini? Yes, Dom Bagami, lanjutin voice note-nya, udah telat ya. Oke, nggak mau stop di sini. Nextnya, bagaimana? Nextnya Jordan Susanto, si cowok Sagi, punya album baru, era baru, dan single baru judulnya Million Different Reasons. Here it is. Someday it might make sense, 'cause if they don't call this love, I'd say it's more. Nope, not feeling doo-wops this morning. Okay, next adalah kolaborasi antara Rai Putra si Cancer dan Mika Tambayong, Jalan Tengah, yang sudah ada music feed-nya. Mereka berdua pegangan tangan di taman, crew. Here it is, Mika Tambayong, Rai Putra.

Nah, ini yang terjadi bila cinta tidak menemukan sama-sama jalan tengahnya ya Lily. Sama kayak Lily, sama kayak Anto yang pagi ini curhat. Better that we break lah, Cap. Nah, ini dia versi manisnya ya. Kita telah berusaha, iya.

0: Itu dia, tapi mungkin belum jodohnya. Always Love, a heartbreaking song, a sad song yang dibawakan secara dancey and light crew. Love this one, Rai Putra, Mika Tambayong, Jalan Tengah. Best. Jam 6.28, more new music to come.
1: WA ke Kapten Eda, 0811-607-1022.
2: Udah siap belum?
3: Belum!
2: Udah siap belum?
3: Belum!
2: Udah siap belum?
4: Tuh kan, udah siap belum!
5: Prambors, mangga lagi.
6: Duh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
7: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor, semangat banget pak, ada tes baru ya?
6: Enggak, ini slide kamu, kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
7: Hah, aman kok pak, size-nya yang biasa itu, mata bapak lagi capek kali.
6: Masa sih, lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
7: Nah, bisa jadi tuh, lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai pak, kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
6: Oh iya, promo apa? Mahal ah nanti.
7: Loh, enggak pak, lagi banyak promonya sampai 6 September, ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
6: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
7: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
6: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
8: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
7: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
9: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga. Tinggal buka prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio lo. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
1: WA ke Kapten Eda, 0811-607-1022.
0: Espa. Espa. Espa. A-E-S-P-A crew. Pacar aku, Airi Chandesu aka Giselle, punya lagu baru nih barengan sama teman-temannya Karina, Winter, sama Ningning. Judul lagunya Kiss and Tell. Let's play it. Espa!

Gile, Giselle era rambut ungu nih sekarang nih. Ungu tua, Winter era rambut biru, Ning-Ning era rambut Anya pink, Karina era rambut Aduh maafin kru. Soalnya baru kemarin dikasih sama Wadia Bala namanya Kanti. Cap ini adalah semua photocard pacar kamu Giselle. Airi Chandesu edisi 2011 kayaknya. Dikasih dua foto Giselle, dikasih dua photocard Giselle, dikasih satu CD Aespa kru dan lihat semua di kananku ini. Semua stiker Red Velvet sama Aespa dikasih sama Yoru di Texas. You're the best crew. Dan kangen banget Aespa era summer gini. Biasanya kan Aespa lagu-lagunya tuh rockish, terus cyborg girl-ish. Ini era summer, man. Let's get those summer outfit gone. Terakhir gue stuck di sini nih, Better Things Aespa crew. Have you heard this one? Vibe-nya mirip ya.

0: Good morning gue di IG Cat Eda yang mau morning padel. Terima kasih kemarin aku dikasih mango muesli dari Salad Stop Crew sama salad bulgogi. Gila, abis recovery hidung makan dingin-dingin mango muesli enak banget. Good morning Apipau yang juga sering ngenalin aku ke dan ngasih aku semua pernak-pernik Giselle Espa.
1: Morning, happy release day Ayrican Desu, Giselle, pacarnya Cap Eda, and friends for the new song.
0: Yuhu, yeah, yuhu, Yosha, kiss and tell.

love will find us. Anyway, a fresh Friday dari Griffin. Skena EDM. G-R-Y-F-F-E-N. Griffin yang pernah collab sama The Chainsmokers di Tie Me Down and Roses Crew. Ingat gak yang satu ini?

0: ini baru setengah tahun tapi aku udah ada agenda tahun depan.
1: Sugoi desu ne. Salam buat Bruno please tahun depan. Oh my god. Aku silently juga manifesting buat Bruno Tokyo Dome, okay? Because Bruno Mars in Japan is just lit. It's just romantic lit. Vivi Swau. Terima kasih udah kawal aku bergosip-gosip pria di IG Cap Eda. Komen di IG Cap Eda tuh isinya adalah curhatan kru dan spilling fandom. Kemarin berbagi cinta One Piece Week sama Vivi Swau. Nanti kita bahas lah jam 7 pagi ya. In the meantime, here's another The Chainsmokers and 5 Seconds of Summer. Karena masih ada basian ultahnya Ash sama Luke di cancer season ya. How about this? Who do you love, crew? Who do you love? Life. Let's get it. Habis ini iklan, terus siap-siap kelas anime club di Jepangan, yes? Yes.

0: morning Ika, tim BC. Aku di IG Cat Eda. Friday Cat, pengen buruan nyelesain Netflixku.
1: Coming up, lagu buat long weekend, oke?
0: Okay? Is it long weekend, crew? Is it? Senin masih nggak tanggal merah, kan? Back soon. WA ke Kapten Eda 0811.

0: 0377 1022.
1: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
2: Mangka lagi?
1: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
2: Mangka lagi?
1: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
2: Mangka lagi?
1: Bisa gak sih lu? Framboars, mangka lagi.
3: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
4: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
3: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
4: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
3: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
4: Bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, ayo bayar sekarang ya.
3: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
4: Siap, Bu. Ayo berangkat.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikat tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, Internet Solution Provider di 031-547-3838.
6: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang nggak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
7: Here what you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
6: Special performance yang bikin merinding.
8: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
6: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
9: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.
0: WA ke Kapten Eda 0811 607 1022.

0: No spoilers please buat Spider-Man Brand New Day Rabu depan ya crew. Stephanie Poitry, I Love You 3000 Bossa Nova Edition. Special buat Ika di IG Cat Eda yang siap untuk weekend.
1: It's Captain Eda on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!
0: Voice notes please. ETA berapa lama crew? ETA. Kalau kata Kang Somike di IG Cap Eda, udah lihat New Jeans post foto OT5 belum Cap? Iya pas banget aku lagi lihat planning sheetnya. Tim Magangers Alika Maratu ya, tentang New Jeans yang sekarang tinggal 4 personel crew. Daniel udah cabut, tapi yang penting Minji sama Haniku tetap hadir. Minji, Hani, Herin sama Hyein. Okay, so share me your ETA. Berapa menit ETA? Gimana SMA 81? Jessica Swang dari One Piece.
2: Good morning, Kak.
0: Yang ini. Ini new WA harus aku scroll ke bawah, gak tahu kenapa deh. Ayo dong new WA.
2: Morning, ETA 1 jam.
0: Okay. You're stuck with me di kelas di Jepangan, okay? Kelas di Jepangan, spoiler. Yang mau ikut kelas silakan maju depan kelas dan voice notes. Hal di Jepangan apa yang lo lakukan lately, crew? Contoh, Kapten Eda. Merayakan One Piece Week. Terus gara-gara crew Yukari, aku di RSPI kemarin pas operasi, jadi pesannya Japanese set semua. Kemudian nonton viral hit di Netflix. Nanti gue spill buat lo ya. Gimana SMA 8? Nindi? ETA berapa lama Nindi? Aku udah hafal kru jam 6 aku nih.
3: Good morning Captain. Yeah. ETA 20 menit. Ini baru banget berangkat dari rumah.
0: Ya yeah, oke. Okay. Even though some of you, gue udah tau habit ETA lo jam-jam segini ya. Nindi pasti 20 menit lagi. Jess mungkin 1 jam. Mungkin Gio udah sampai kantor 10 menit lagi, ya kan? Dede mungkin masih 40 menit gitu. But it's fun to know, crew. Ini Jumat sebelum terakhir Jumat terbang ke matahari ya. Jadi nikmati kelas kita bersama. In the meantime, jam berapa? 6.57. Pit, berapa lama ETA lu, Pit? Pit, would be?
4: ETA 1 jam lagi.
0: Siap. Let's leave the door open buat Silk Sonic crew this morning.
5: And gentlemen, oh, non-stop to the top.
0: Yeah.
5: I bring you the cream of the crop.
0: Yeah.
5: Silk Sonic.
0: Good morning, Angga. I see you.
6: Selamat pagi, Kapten Eda. ETA mungkin sekitar setengah jam lagi. By the way, udah nonton Paris Hilton? Berarti Kapten Eda nonton Kapten Eda versi Jepang dong.
0: Betul, nama karakternya Shimura. Bener lagi, pas gue nonton lah. Ini gue pakai poni nih, sama gue dibully dan ditonjok-tonjokin gini nih. Seven.

0: kesehatan ada tuh produser Dihar Sisagi.
1: Halo kalau muda, waktunya aku memberikan kamu Prambors News sebelum Eden nemenin kamu lagi ya. Yang pertama aku punya Hotel Transylvania 5 yang dijadwalkan tayang di tahun depan. Dan yang kedua, Apple resmi naikkan harga untuk langganan iCloud Plus di Indonesia. Selengkapnya cuma di Prambors News. Prambors News. Aduh, aku gak sabar banget nonton keseruan Papa Drake kalau muda. Di mana Hotel Transylvania resmi balik lagi. Dan sekarang Sony Pictures mengumumkan film kelimanya yang berjudul The Haunting of Hotel Transylvania bakal tayang di bioskop mulai 8 Oktober 2027. Nah, kali ini ceritanya itu fokus ke Dracula yang udah pensiun. Dan dia itu menyerahkan pengelolaan hotel ke putrinya Mavis. Tapi suasana hotel